Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan ibadah Jemaat GPI Papua Eden Merauke dan juga selamat berbahagia bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam pelayanan ibadah di saat ini, akan kami bacakan Warta Jemaat Minggu keempat tanggal 23 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Jadwal kebaktian ibadah sektor dan wadah-wadah kategorial dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada Warta Sepekan versi cetak. Informasi keuangan jemaat dan pembangunan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat pada Warta Sepekan versi cetak. Informasi umum dan pelayanan adalah sebagaimana yang telah dimuat pada Warta Jemaat versi cetak dan yang menjadi perhatian serta informasi tambahan adalah sebagai berikut. Disampaikan kepada jemaat bahwa Wadah Perpri bersama Ibu Pendeta Sarotan Diken dan juga bersama beberapa orang majelis sedang mengikuti kegiatan koinonia di Jemaat GPI Papua Ora et Labora Asiki. Disampaikan kepada badan pengurus dan anggota Wadah Perlansia bahwa dalam rangka kampanye dan pergerakan perilaku hidup sehat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke akan melaksanakan kegiatan screening yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis komunitas, maka Komisi Pelayanan Persekutuan Lanjut Usia Klasis GPI Papua Merauke bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengundang semua anggota lansia GPI Papua Klasis Merauke untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 dilaksanakan pada jam 9 pagi bertempat di gedung gereja serbaguna Jemaat GPI Papua Petra Muli. Disampaikan kepada jemaat bahwa sesuai surat yang diturunkan dari Majelis Pekerja Klasis Merauke perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua Fakfak, maka Jemaat GPI Papua Eden Merauke mendapat kuota 3 orang mahasiswa PPL Teologi yang akan melaksanakan masa PPL di Jemaat selama 3 bulan dan telah tiba di Merauke pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Untuk itu, selesai ibadah ini, jemaat diharapkan untuk dapat bersabar sebentar karena ada perkenalan dari ketiga saudara mahasiswa. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sadrak Elwar STHMH dengan menggunakan liturgi ibadah minggu keempat, lagu-lagu dari nyanyian dua sahabat lama, pembacaan firman Tuhan dari kitab perjanjian lama, Kitab Mazmur 133 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ketiga. Demikian warta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah.

0: Jemaat, mari kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara.

Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah introitus kita di pagi ini.

0: Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami.
1: Sebab kami sadar
0: terhadap engkau sajalah kami telah berdosa
2: dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
0: Ampunilah kami di dalam putramu, Tuhan Juru Selamat kami.

Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.

Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.

Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam minggu saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama terambil di dalam kitab Perjanjian Lama menurut kitab Mazmur. Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 56.

0: Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dengan judul Persaudaraan yang Rukun, Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
1: Demikianlah firman Tuhan semesta alam, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya.

0: Persekutuan Jemaat Eden yang diberkati Tuhan, shalom.
1: Shalom.
0: Mengingat tema kita di saat ini adalah misi dan tanggung jawab kebangsaan, dan subtemanya adalah merawat persatuan di tanah yang diberikan Tuhan. Dan judul bacaan kita adalah persaudaraan yang rukun. Maka sebelum saya lanjut ke khotbah kita di saat ini, tentu harus dalam rumah Tuhan ini ada persaudaraan yang rukun. Jadi jangan sampai dari rumah bapak marah mama, mama marah bapak. Sekarang lihatlah kiri dan kanan. Lalu jabat tangan, katakan shalom. Lihat kiri kanan kepada saudara di samping, katakan shalom. Ada damai, ada damai, ada sukacita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hidup di tanah yang sangat kaya, tanah Papua yang sangat kaya. Bukan saja kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya akan budaya, tradisi, adat istiadat, suku bangsa dari berbagai macam tempat diam di atas tanah yang Tuhan berkati ini. Tanah Papua adalah tanah yang merupakan anugerah terbesar bagi anak-anak Tuhan yang mendiami tanah ini. Tetapi ada satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk kita tinggal hidup dan mendiami tanah yang penuh dengan berkat Tuhan ini adalah, apakah kita sanggup menciptakan persatuan hidup bersama dengan rukun di tanah yang Tuhan anugerahkan kepada kita di saat ini? Atau apakah kita sanggup hidup diam dengan rukun secara orang saudara di atas tanah ini, menciptakan sukacita, menciptakan damai sejahtera, shalom Allah di tanah ini? Inilah tugas yang paling berat yang menjadi tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan, terutama warga GPI Papua yang tersebar dari timur, barat, utara, selatan, dan terkhusus di Klasis Merauke, dan lebih khusus lagi jemaat GPI Papua Eden Merauke yang kita cintai. Inilah tugas yang perlu kita jawab dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, sebagai landasan atau dasar pijak bagi kita, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan lewat lembaga GPI Papua untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang merupakan bagian khotbah kita dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang berjudul persaudaraan yang rukun. Jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga merupakan nyanyian siara Daud atau siara Daud yang terus dinyanyikan setiap kali bangsa Israel akan melakukan perjalanan siara menuju ke Yerusalem, pusat peribadatan bangsa Israel, untuk menyembah Tuhannya di sana. Jadi setiap kali orang kalau mau jalan menuju ke tempat peribadatan, pusat peribadatan di Yerusalem, nyanyian siara Daud ini dinyanyikan. Mengapa demikian? Sebab Yerusalem pada waktu itu merupakan pusat peribadatan seluruh orang Israel. Sebab di sana ada dibangun bait suci atau bait Allah di sana. Dan diyakini secara iman, tradisi bangsa Israel bahwa dari Yerusalemlah keselamatan itu akan disebarkan atau terpancar ke seluruh dunia. Dasar keyakinan inilah, maka dalam pemazmur saat ini mengajarkan bangsa Israel supaya sebelum berarak-arakan atau bersiara menuju ke tanah Yerusalem, pusat tempat peribadatan itu, ada hal yang perlu mereka lakukan, mempersiapkan diri sebelum mereka ke sana. Yaitu hidup dalam persaudaraan yang rukun. Nah, untuk menciptakan persaudaraan yang rukun itu, bangsa Israel perlu melakukan hal yang sangat penting. Yang pertama, dalam ayat pertama dikatakan sungguh. Ingat, kata penekanannya adalah sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Sungguh artinya melakukan benar-benar dengan kesungguhan hati atau sungguh-sungguh melakukannya tanpa cacat. Artinya bangsa Israel harus melakukan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka sebelum mereka masuk menyembah Tuhannya di Yerusalem. Mereka harus jauh dari iri hati, dengki, marah, dendam, perselisihan. Mereka harus hidup di dalam kasih persaudaraan. Meninggalkan semua kehidupan mereka yang salah. Harus hidup dalam kekudusan sebelum menuju ke tempat yang kudus. Sebab Alkitab berkata dalam kitab Imamat, dalam pertama Petrus juga demikian, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dengan demikian ketika mereka masuk ke tempat yang kudus itu, wajib hukumnya mereka harus kudus terlebih dahulu. Inilah poin pertama. Mengapa demikian? Bangsa Israel harus menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Makanya dilanjutkan dengan kalimat yang berikut adalah alangkah indahnya. Dia tidak sampai di alangkah baiknya saja, tetapi alangkah indahnya. Artinya kehidupan bangsa Israel itu harus menjadi teladan, percontohan kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa di dunia. Ini tugas yang pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Tanah tempat peribadatan mereka di Yerusalem. Hal yang kedua, dalam ayatnya yang kedua dikatakan di sana, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Persatuan itu indah. Persatuan itu seperti minyak urapan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Minyak urapan atau minyak yang baik pada masa perjanjian lama itu digunakan untuk pengurapan. Tanda kekudusan seperti dalam bacaan ini, ketika Harun dipilih untuk menjadi imam bagi bangsa Israel, pertama-tama dia harus dikuduskan, diurapi oleh Nabi. Dengan demikian, ia dipilih sebagai orang yang kudus untuk layak memimpin bangsa Israel menuju ke Yerusalem untuk menyembah. Yang kedua adalah minyak yang baik itu adalah memiliki harga yang mahal. Anak-anak Tuhan, orang-orang Israel harus memiliki harga di hadapan seluruh dunia atau bangsa yang lain. Mereka harus menjadi pembeda dari bangsa yang lain dalam kekudusan hidupnya. Saya ulangi, bangsa Israel harus menjadi pembeda dalam kekudusan hidupnya dari bangsa yang lain. Ini yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel sebelum sampai ke Yerusalem untuk beribadah. Dan dalam poin ini, dalam ayat yang kedua ini, mereka harus sanggup. Minyak yang baik itu akan menjadi berkat. Baca baik-baik, minyak yang baik meleleh ke janggut Harun sampai ke jubah. Berarti berkat itu dia mengalir dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tidak hanya terbatas di Yerusalem. Yang ketiga dalam bacaan kita di saat ini adalah seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Persatuan anak-anak Tuhan itu seperti embun. Menyejukkan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Bangsa Israel kehadirannya harus seperti itu. Harus membawa kesejukan, membawa kedamaian, ketentraman dalam kehidupan mereka. Dan itu juga menjadi teladan bagi seluruh bangsa-bangsa yang akan menjadi contoh bagi mereka. Inilah tugas yang paling penting yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengapa demikian? Ketika hidup dalam kerukunan, hidup dalam persaudaraan yang rukun, hidup dalam kedamaian, hidup dalam cinta kasih, menjauhkan iri hati, dengki, marah, dendam, perselisihan, dan mereka hidup dalam cinta kasih, maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu ke dalam kehidupan bangsa Israel. Selama mereka belum hidup di dalam persaudaraan yang rukun, mencintai sesama, penuh dengan cinta kasih, berkat itu tidak akan pernah turun. Inilah yang poin-poin yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini. Saya berusaha untuk membawa kita tidak terlalu lama dalam khotbah ini. Untuk itu, Ketika kita melihat dari ayat pertama, ayat kedua, hingga ayat ketiga di saat ini, jemaat, apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan di tanah ini dengan subtema tadi, merawat persatuan di tanah yang diberikan Tuhan dan hidup dalam persaudaraan yang rukun. Pertanyaannya bagi kita jemaat Eden Merauke adalah, sudahkah kita hidup dalam persatuan? Merawat persatuan di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ataukah jemaat ini sudahkah hidup di dalam persaudaraan yang rukun? Ataukah majelis jemaat jalan sendiri, umat jalan sendiri? Ini menjadi tantangan yang terpenting dalam pertumbuhan jemaat ini. Untuk itu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang terpenting untuk menciptakan persaudaraan yang rukun dalam jemaat GPI Papua Eden Merauke adalah memiliki sikap ini. Kasih dalam pengampunan. Kasih yang mengampuni. Sebab apa? Tuhan Yesus yang mengajarkan itu bagi kita, bukan Bapak Pendeta. Kita dapat melihatnya di dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Kasih yang mengampuni itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman, sukacita, dan damai sejahtera bagi seluruh dunia. Dan khusus jemaat GPI Papua Eden Merauke. Kita dapat melihatnya di dalam Matius pasal 5 ayat 43 hingga ayat 44. Di sana bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan para pengikutnya. Dikatakan di sana, kamu mendengarkan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus maju satu langkah ke depan. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu berarti bahwa ketika kita mendapatkan berkat itu, kekudusan, pengampunan itu harus kita miliki. Kasih yang mengampuni. Sebab apa jemaat yang diberkati Tuhan? Kalau umat Tuhan tidak tinggal di dalam kasih, maka yakinlah bahwa umat Tuhan juga tidak akan pernah mengenal Allah. Sebab itu firman Tuhan yang mengatakannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena Allah mengampuni dunia ini, mengasihi dunia ini, maka dia tinggalkan sorga yang kekal, yang penuh kemuliaan itu, dia turun. Merendahkan dirinya sebagai seorang hamba yang hina untuk menebus dosa kita. Mau menyelamatkan kita, menjumpai kita di dalam keberdosaan, dan mau untuk menebus kita. Inilah pengorbanan yang sangat besar. Ingat saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan. Kita mungkin berkorban harta, kita mungkin berkorban materi, tetapi ingat Tuhan Yesus menebus kita tidak dengan harga yang murah. Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah. Itu wujudnya apa? Kasih tadi. Sebab apa, Bapak dan Ibu, tidak akan dapat berkat kalau ini kita tidak lakukan. Kita membaca Alkitab dalam Matius 6 tentang hal berdoa. Biasanya kita berdoa sampai kepada terakhir selama-lamanya, amin. Kita tidak melanjutkan di ayat 14 dan ayat 15. Padahal di sana kunci daripada doa itu jika mau dijawab. Anak-anak Tuhan, setiap ibadah hari Minggu seperti ini selesai, kita mengguncinya dengan doa Bapa Kami. Tapi kita tidak pernah membaca dua ayat ini. Dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan pengampunan sajalah hidup persaudaraan yang rukun bisa tercapai. Karena dengan pengampunan, seseorang akan menekan egonya, menekan amarahnya, iri hatinya, dengki, marah, dendam, semua itu akan ditinggalkan. Dengan belajar dari siapa? Keteladanan Yesus. Yang berikut adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Untuk mencapai hidup diam bersama dengan rukun atau persaudaraan yang rukun, setiap orang harus hidup dalam kekudusan. Seperti ayat 2 tadi. Untuk mencapai kekudusan, tidak orang bilang seperti firman tadi. Kuduslah kamu, sebablah aku kudus. Lalu kita tinggal diam. Tidak, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita belajar juga dari rasul-rasul mengajarkan kita tentang bagaimana untuk mencapai kekudusan harus membunuh yang namanya kedagingan. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, untuk mencapai kekudusan itu harus membunuh kedagingan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bisakah kita membunuh kedagingan kita ini? Karena kalau kita tidak bisa membunuh kedagingan kita, niscaya kita tidak akan pernah hidup dalam kekudusan. Yang berikut, jemaat yang diberkati Tuhan. Mau lihat Tuhan? Pasti kita mau. Mau masuk surga? Pasti kita semua akan menjawab iya. Tetapi untuk melihat Tuhan harus dalam kekudusan dan kesucian hidup. Sebab di dalam Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati, maka setiap orang percaya jangan harap kita berjumpa dan melihat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu kita datang beribadah di saat ini, kita pun kerinduan adalah mau melihat Tuhan kelak. Ketika saya berpulang dari dunia ini, saya akan berjumpa dengan Tuhan saya dalam kekudusan. Tetapi pertanyaannya, apakah saya sudah hidup kudus? Apakah saya hidup dalam kesucian? Apakah kedagingan tadi yang dalam Galatia pasal 5 tadi ayat 19 dan ayat sampai ayat 21 tadi kita sudah melakukannya? Membunuh kedagingan kita, melawan diri kita sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan. Terkadang orang berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah musuh di luar sana. Orang lain di luar kita. Padahal musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Setiap orang yang sudah mampu melawan dirinya sendiri, ia akan memenangkan dunia di luar dia. Tetapi selama dia belum memenangkan dirinya sendiri, jangan harap untuk kita memenangkan dunia di mana kita ada. Tadi malam, seketika saya pimpin ibadah renungan untuk ibadah binakel keluarga, saya mau bilang, anak-anakku, keluargaku, selama kamu orang masih belum mampu mengaku kesalahan, kau tidak akan pernah dibenarkan oleh Tuhan. Sebab apa? Kecenderungan manusia adalah mencari pembenaran diri. Susahlah, tapi tidak mau mengaku salah. Padahal, datang di dalam rumah Tuhan ini untuk apa? Berdoa minta apa? Pengampunan dosa. Tapi tidak mau mengampuni orang lain. Lalu terus pulang gereja dapat apa? Dapat berkat dari pendeta dari atas mimbar, tapi pulang terdapat berkat. Karena apa? Tidak mengampuni dan mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Poin ketiga, jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana cara kita dapat berkata, saya hidup dengan rukun dan mendapatkan berkat untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan Eden ini harus membawa kesejukan, membawa damai, membawa kesejahteraan bagi seluruh orang. Sebab apa? Untuk mendapatkan berkat itu tidak gampang. Tuhan Yesus bilang untuk dapat berkat dan jawaban itu bisa dijawab. Tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Ini bukan saya yang bilang. Yang bilang ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi lagi. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat 3 bacaan kita di saat ini, kalau belum tinggal di dalam Tuhan, belum tinggal di dalam firman-Nya, jangan harap. Bahwa nasar 100 juta datang di sini, kalau belum tinggal di dalam Yesus. Perpuluhan 100 juta, belum tinggal di dalam Yesus. Belum tinggal di dalam firman-Nya, mau minta apa saja, tidak terjawab. Kunci daripada berkat itu mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya adalah tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, titik. Tidak ada koma. Itu yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Tuhan artinya taat menyembah. Jangan sampai Desember datang pintu gereja sudah pindah tanpa dia teratau. Minggu ini pintu gereja masih ada di sini. Januari pintu masih ada di sini. Pas karena angin kencang, majelis jemaat minta pindah gereja di sebelah selatan atau sebelah utara. Umat datang begini, dong cari pintu gereja, dong sudah terdapat pintu gereja karena apa? Penyembahannya tidak pernah masuk gereja. Jangan sampai barang ini betul juga ada yang nanti ibadah sampai Natal dan napas dengan napas Natal dan Paskah saja baru dihadir gereja. Selesai itu pergi hilang betul. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau sudah tinggal di dalam Tuhan, tadi kita sudah sepakat bunuh kedagingan kita, maka peliharalah ini. Saya ulangi, ketika sudah tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, dan ketika doa-doa kita sudah dijawab, maka lakukan ini. Seperti Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir, buah roh yang kesembilan, penguasaan diri. Selama kata orang hidup tidak bisa menguasai diri, selamat. Dapat ajak duduk cerita orang, pasti ketemu cerita orang. Karena apa? Tidak mampu menguasai diri dan mulut ke orang. Kalau sampai sudah tiba di satu tempat, beta mau bilang tapi, kalau kalimat itu sudah keluar, pasti dia mau cerita orang. Kau tahu ke tidak? Saya mau bilang tapi, percaya sebentar itu panjang kali lebar di situ. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang kita mau bilang saat ini? Pesan terakhir dari firman Tuhan ini adalah dunia saat ini, kalau baca baik-baik dalam Matius pasal 24 pada ayatnya 21, kesusahan besar itu sebenarnya sudah datang tanpa tiap orang belum paham. Gempa bumi di mana-mana, bencana alam di mana-mana, wabah penyakit di mana-mana, semua terjadi saat ini. Jangan kita terlena. Alkitab bilang, berdoa dan berjaga-jagalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sudah siapkah ketumpu iman? Sudah siap? Kenapa tidak jawab? Sudah siapkah? Hari ini kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, sudah siap? Ingat baik-baik bagi orang-orang yang tidak percaya di dalam Yesus. Ingat, tadi kita sepakat kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, hari Tuhan yang dahsyat itu, rasa ketakutan itu ada dalam diri mereka. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, itu sesungguhnya hari yang dinantikan oleh anak-anak Tuhan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Asal, saya mau bilang, asal yang tadi, berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pulang, bilang, Bapak Pendeta bilang, kalau suami masih pemalas sembahyang, kau ingat baik-baik, Bapak Pendeta pesan tadi, ini gempa su ada di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Bapak Ibu lihat, di Venezuela, di Filipina, ya toh? Di Rusia, di NTT sekarang di Sulawesi Tengah. Itu hitungan hari, hitungan jam saja. Lalu kita mau bilang, tanda-tanda akhir zaman yang tertulis dalam Matius 24 itu mana yang belum digenapi? Ingat baik-baik, tahun 1948 Israel sudah kumpul kembali. Pohon ara itu sudah bertunas kembali dalam Matius pasal 24. Sudah dipulihkan. Tidak ada yang kurang lagi. Tinggal waktunya kapan Tuhan datang saja. Masih keton terlena? Ingat, keton boleh cari kekayaan, berkat Tuhan. Tetapi ada juga satu pekerjaan yang menanti kita, yaitu pekerjaan keselamatan. Jangan lupa itu. Tuhan Yesus memberkati kita punya firman ini dan kita semua, supaya kita hidup dalam persaudaraan yang rukun di tanah ini. Besok ketika ada yang marah dengan siapa, baku damai. Supaya ketika Tuhan Yesus tiba-tiba datang pada pencuri pada waktu malam, ketong susiap hati, ketong susiap iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memberikan persembahan, dengarkan ajakan terlebih dulu. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kami dapat memberikan sebagian dari berkat bagi kami untuk melanjutkan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah hidup kami selanjutnya agar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Amin.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Dari tengah-tengah kehidupan umat-Mu, Jemaat GPI Papua Eden, Merauke ini Tuhan. Dari tengah-tengah rumah-Mu yang kudus ini Bapa, kami datang menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu, dalam doa dan pergumulan kami, dalam syafaat kami di pagi ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami mau mendengarkan suara-Mu Bapa. Suara-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Suara-Mu yang senantiasa memberikan arah dan tujuan bagi kami. Bapa di sorga, di pagi ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami umat-Mu yang datang kepada-Mu di saat ini dalam doa dan pergumulan kami. Kuduslah dan baharuilah kami, sucikanlah kami, agar kami layak memanggil nama-Mu, kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami umat-Mu dalam jemaat ini bersama barisan para pelayan datang mendoakan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, dari pimpinan pusat sampai kepada pimpinan-pimpinan di pelosok-pelosok negeri di tanah air ini Tuhan. Engkau menetapkan, Engkau mengangkat dan mengurapi mereka untuk menjadi para pemimpin yang memimpin rakyat bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan, agar ketika mereka memimpin Tuhan, yang dikedepankan adalah kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara kami. Mereka tidak mengedepankan kepentingan golongan, diri sendiri, dan juga kelompok-kelompok tertentu. Agar biarlah tercipta kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami datang mendoakan gereja-Mu di tengah dunia ini, gereja-gereja denominasi yang selalu memberitakan firman-Mu di tanah air, di dunia ini. Dan terkhusus GPI Papua, di tanah Papua, dari lingkup sinode, klasis dan jemaat-jemaat, pos-pos pelayanan, setiap hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di seluruh pelosok tanah ini. Untuk memberitakan firman-Mu, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, menunjukkan jalan kebenaran lewat firman-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendiami tanah ini. Tuhan Yesus berkati para pemimpin gereja kami, GPI Papua, dari lingkup sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Dan terkhusus klasis GPI Papua Merauke, Bapak Ketua Klasis, dan seluruh badan pembantu yang ada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dalam tugas dan kerja mereka. Agar biarlah dalam pekerjaan pelayanan yang dikedepankan adalah kasih yang mengampuni. Mereka menjadi teladan bagi kami semua dan kami semua hidup dalam persaudaraan yang rukun. Dan terkhusus jemaat-Mu Eden Merauke ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu di dalam rumah-Mu di saat ini Bapa. Kami datang membawa pergumulan kehidupan umat-Mu dalam jemaat ini. Dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Dari bayi dalam kandungan ibu sampai orang tua yang beruban putih. Janda, duda, anak yatim piatu. Yang fakir miskin Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka lebih daripada kami mengenal mereka satu persatu. Setiap doa dan pergumulan yang dinaikkan di bilik-bilik pergumulan mereka Tuhan, teriak minta tolong mereka, Tuhan Yesus Engkau mendengar, jawab mereka menurut cinta kasih-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu tidak sanggup untuk menjawab doa-doa yang dinaikkan, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang punya kuasa sebagaimana Engkau sendiri yang mengatakannya di dalam Matius 28 ayat 18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu berarti Engkau sanggup menetapkan apapun yang di dunia ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang berpengharapan kepada-Mu. Di saat ini kami datang membawa pergumulan khusus umat-Mu dalam jemaat ini.
orang tua lanjut usia, Oma Wakim dan Bapak Joseph Sinanu. Tuhan Yesus, Engkau kenal mereka, Engkau tahu pergumulan orang tua yang dilanjut usia ini, Bapak. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka dari muda sampai saat ini. Tuhan Yesus, Engkau mengenal iman mereka, jamah mereka, berikan kekuatan, penghiburan bagi kedua orang tercinta yang adalah orang tua dalam jemaat ini. Biarlah menjadi teladan bagi kami semua dan anak cucu. Demikian pula umatmu yang di saat ini dalam keadaan sakit, Ibu Martina dan lain. Tuhan Yesus, Engkau mengenal dia, anakmu. Setiap bagian tubuhnya, Tuhan Yesus, Engkau mengukirnya dengan tanganmu sendiri. Engkau yang menciptakannya sesuai dengan segambar dengan Engkau. Maka setiap bagian tubuhnya yang sakit, Tuhan, Engkau mengenal, Engkau mengetahuinya. Segala macam obat yang ia minum, Engkaulah sang penyembuh. Makanan dan minuman yang ia makan, biarlah makanan yang ia makan adalah dagingmu, dan air yang ia minum atau obat yang ia minum adalah darahmu yang masuk untuk membersihkan, membalut, dan menyucikan setiap salah dan dosa, dan juga sakit penyakit yang ia alami. Selain doa pergumulan sakit yang dialami oleh jemaatmu, Tuhan, kami datang membawa pergumulan Ibu Ipa Rosalina Amarduan yang berulang tahun 46 dan saudari Elvel Susanto yang berulang tahun yang ke-18. Engkau berkata di dalam firman-Mu Amsal pasal 3 ayat 6, umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu kekayaan dan kehormatan. Engkau telah memberikan pertambahan setahun usia bagi kedua anak Tuhan ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah setiap usaha, tugas dan kerja mereka, pengabdian mereka, agar biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka di tahun-tahun kehidupan mereka selanjutnya. Bapa di surga, di saat ini kami datang membawa setiap pergumulan yang telah dibawa oleh umat-Mu lewat nasar-nasar pergumulan, lewat tangguh-tangguh persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan syukur yang telah kami bawa dari setiap rumah-rumah doa kami yang saat ini kami kumpulkan untuk memajukan, mendukung pelayanan-Mu di GPI Papua dan terkhusus Jemaat Eden. Tuhan Yesus, urapilah dan kuduskanlah persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama Bapa, kami datang meminta dengan kerendahan hati, berikanlah hati kami, hati kasih yang mengampuni, agar kami hidup saling mengasihi, menyayangi, agar kami hidup saling menopang satu dengan yang lain, menciptakan persaudaraan yang rukun di tanah yang Tuhan percayakan kami hidup di atasnya, di tanah Papua, khususnya tanam Anima Merauke tercinta ini. Agar biarlah ketenangan, kedamaian, cinta kasih terpancar dalam kehidupan kami, agar setiap orang melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang adalah murid-murid kesayangan Yesus. Kami datang juga mendoakan RRI Merauke yang dengan kerelaan hati mereka menyiarkan pemberitaan firman dan peribadatan yang kami lakukan di saat ini. Dalam tugas dan kerja mereka, biarlah menjadi media yang terus memberitakan firman-Mu di seluruh tanah Papua, bahkan di seluruh dunia. Agar biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup setiap anak-anak Tuhan, menguatkan hati setiap anak-anak Tuhan, memberikan penghiburan, kedamaian, sukacita, sejahtera Allah dalam kehidupan mereka. Berkatilah seluruh kru RRI Kabupaten Merauke, agar mereka senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kita dan kehendak-Mu. Barisan para pelayan dalam jemaat-Mu ini Tuhan, Ibu Pendeta Sarlotan Diken sebagai Ketua Majelis Jemaat, Penatua Diaken, pengurus-pengurus wadah kategorial, Toagama, Tim Multimedia, Pemain Orgen, Kolektaan, Kantoria, kami semua yang telah memberi diri kami untuk melayani-Mu di ladang-Mu Tuhan, seluruh doa dan pergumulan kami kami naikkan kepada-Mu. Engkau mengenal kami satu persatu, pribadi lepas pribadi dengan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami agar tetap menjadi berkat dalam kehidupan jemaat ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bawa seluruh ungkapan syukur dan doa syafaat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk pengutusan dan berkat saya jemput jemaat berdiri. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan seluruh hidup kita, dan marilah kita terima berkat dari Allah. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Iki, bayar utang woy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya pendengar, tepat di pukul 12 waktu di Jatim, Anda akan kami hadirkan doa ajilus. Dan saya Almina Maturnos, pamit undur diri di Merauke pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Ya, tentunya di hari libur ya, di akhir pekan, di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, pendengar, di siang hari ini kami akan coba berbagi informasi terkait juga dengan satu daerah ya yang ada di Indonesia tentunya. Ya, kali ini kita akan jalan-jalan di wilayah Kalimantan, pendengar. Ya, ada satu kabupaten yang namanya adalah Kabupaten Tanah Laut. Nah, kabupaten ini adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ibu kotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Nah, pada pertengahan tahun 2025 lalu, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah kurang lebih 372.583 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 100 jiwa per kilometernya. Nah, penulisan nama Tanah Laut sejak zaman kolonial bermacam-macam. Ya, ada yang menulis seperti Tanah Laut, Tanah Laut, Tanah Laut. Ya, dan moto daerah ini sendiri adalah Tuntung Pandang atau dalam bahasa Banjarnya, ya ini sedangkan maskot fauna daerah ini adalah Kijang Emas. Ya, jadi Kabupaten Tanah Laut ini ada di Kalimantan ya, bagian selatan seperti itu. Ya, tentunya ini menarik sekali ya untuk Anda ketahui juga bahwa di Indonesia ada satu daerah yang namanya Kabupaten Tanah Laut, pendengar, di Kalimantan Selatan. Dan ibu kotanya sendiri adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Dan

jumlah penduduknya ya di tahun lalu ya, di pertengahan tahun lalu ini mencapai 372.583 jiwa pendengar. Ya tentu setelah ini kami akan berbagi terkait juga dengan sejarah dari daerah ini seperti apa. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke, masih di program musik tradisional dan juga budaya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Fika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus lagi? Hei, otak. Kasih tahu aku setika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Oke, berikan Anda masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Masih terkait juga dengan Kabupaten Tanah Laut, pendengar. Ya, dilihat dari sejarahnya, ya ini cukup banyak. Ya ini sebelum Masehi, sekitar kurun waktu 4000 sebelum Masehi, kebudayaan Barito muncul di sepanjang pesisir Teluk Sarunai Purba di Kalimantan Selatan. Termasuk di dalamnya dataran yang kini menjadi Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam peradaban tersebut. Ya, kemudian zaman kerajaan ya antara tahun 600 sampai 1800-an. Ya, di mana sejak abad ke-6 sampai 7 wilayah Tanah Laut telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Nan Sarunai. Ya, kerajaan yang pada awalnya didirikan oleh suku Dayak Maanyan di daerah Amuntai sekitar tahun 242 sebelum Masehi, dan kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin Laksamana Nala sekitar tahun 1358. Ya, akibatnya masyarakat Dayak Maanyan ya terpaksa mengungsi ke pedalaman. Kemudian tahun 1360, Kerajaan Majapahit mendirikan Kerajaan Kuripan sebagai bawahan di bekas wilayah Nan Sarunai, pendengar. Ya, kemudian lagi pengaruh kolonial ya di Kesultanan Banjar. Di tahun 1602, VOC Belanda tiba di Nusantara. Nah, VOC mendirikan benteng Tabanio di sekitar muara sungai Tabanio sekitar tahun 1789. Nah, terkait dengan perjanjian antara Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Pangeran Nata di Laga dan VOC tanggal 6 Juli 1779, di mana VOC mendapatkan konsesi berupa monopoli atas perdagangan di Banjar serta berhak membangun sebuah benteng. Ya, pemicu kehadiran VOC di Tanah Laut yaitu potensi perkebunan lada dan perikanan di Tabanio serta tambang emas di Pelaihari. Ya, itu dia ya sedikit terkait juga dengan pengaruh kolonial di Kesultanan Banjar. Dan juga ya, mulai dari masa kependudukan Jepang sampai masa kemerdekaan Indonesia pun ya Kabupaten Tanah Laut ini ada sejarahnya sendiri, pendengar. Nah, dilihat dari letak geografinya, Kabupaten Tanah Laut terletak dari posisi 114 derajat 30-20 bujur timur sampai 115 derajat 23-31 bujur timur dan 3 derajat 30-33 lintang selatan sampai 4 derajat 11-38 lintang selatan dengan batas-batas administrasi. Untuk batas wilayahnya ya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Ya, luas wilayah Kabupaten Tanah Laut yaitu 3.631,35 km persegi atau sekitar 9,71% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628 km persegi, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548 km. Dan berdasarkan tingkat kelandaiannya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu meliputi wilayah datar sebesar 290.147 hektar, ya wilayah bergelombang sebesar 43.060 hektar, wilayah curam 26.833 hektar dan wilayah sangat curam atau dengan kemiringan mencapai lebih dari 40% sebesar 12.890 hektar. Ya, lahan pada pantai di Kabupaten Tanah Laut berupa rawa pasang surut, pendengar.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, tidak terasa saat ini sudah di pukul 12.48 menit. Dan kami kembali ya berbagi terkait juga dengan Kabupaten Tanah Laut, pendengar. Nah, di Kabupaten Tanah Laut sendiri, pendengar, memiliki jumlah penduduk ya mencapai 324.283 jiwa yang terdiri dari 166.526 jiwa laki-laki dan 157.757 jiwa perempuan. Dan di sana sendiri ada sekitar beberapa kecamatan ya, dia antaranya adalah Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintab. Nah, penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh etnis Banjar dan Jawa, dan selain itu juga terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Makassar, Tionghoa, dan yang lainnya, pendengar. Ya, di sana juga ada beberapa tempat-tempat objek wisata, ya, di antaranya Pantai Takisung, Pantai Suarangan, Air Terjun Bajuin, kemudian ada Gunung Kayangan, ada goa, kawasan Goa Marmer, dan Kerbau Rawa. Ya, itu dia untuk tempat-tempat para wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dan selain itu juga untuk kesenian tradisionalnya sendiri, ya di sana ada yang namanya kesenian tradisional Madihin. Ini adalah puisi rakyat lisan berirama khas Banjar yang dibawakan seorang orator sambil menabuh wadah kecil. Kemudian ada kesenian tradisional musik panting. Kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik petik panting sebagai pengiring lagu daerah. Kemudian juga ada silat bakuntau. Ini adalah seni bela diri tradisional khas yang sering ditampilkan dalam acara adat. Dan juga ada wayang kulit Banjar, ya. Pertunjukan lakon tradisional dari suku Banjar yang dilestarikan oleh seniman lokal. Dan juga ada tradisi dan juga upacara. Ya, di sana ada tradisi bahilah. Ini adalah praktik upacara kematian khas masyarakat Bati-Bati untuk meringankan beban almarhum dan keluarga. Dan festival budaya ini adalah agenda rutin seperti festival adat budaya Banjar dan parade etnik untuk merawat warisan leluhur. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan Kabupaten Tanah Laut yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, pendengar manapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilat menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it. You know, we can play well and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal yang sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA, menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga ataupun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Itu juga track ya, yang pertama Danau Ragunan, satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3 RRI, dan tadi satu buah lagu dari miliknya Maggie Z dengan lagu berjudul Gubuk Bambu. Dan di siang hari ini silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Dari Asri di Sulawesi Selatan.
0: Oh, Bang Asri, apa kabar nih, Bang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Yogi bagaimana?
0: Hari ini bang, siang hari ini.
1: Oh hari. Apa kabar?
0: Kabarku sehat nih bang.
1: Alhamdulillah.
0: Baik bang Asri, silakan. Lagu dangdutnya apa nih bang?
1: Lagu dangdutnya Poda Sutra.
0: Apa judulnya nih bang?
1: Kutunggu Dendam.
0: Waduh. Kutunggu. Oke, kita coba cari dulu.
1: Iya.
0: Oke, silakan bang, dikirim buat siapa nih?
1: Ya, kirim salamnya ada Bang Freddy, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Ada Bang Andi di Batam, ada Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Dedin dari Bogor, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja, finish ya, RRI Merauke, tamu Pak Tir kecuali.
0: Baik.
1: Buat Ari, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penelpon pertama kita ya dari Sulawesi Selatan, ada Bang Asri yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya yang siang hari ini ingin bergabung, kami masih menantikan. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, penelpon pertama kita ya dari Sulawesi Selatan. Dan di belakangnya kami masih menantikan. Waktu kita masih sangat panjang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Satu buah lagu dari miliknya Haji Onasutra baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0971-333-0745. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan ya untuk Anda. Waktu kita masih sangat panjang sekali. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan. Jadi saat ini ya, sudah dipukul 13.48. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya, ya hari ini atau juga sore ini mau jalan-jalan kemana begitu ya. Ya, mungkin beberapa tempat di seputaran wilayah Kota Merauke bisa menjadi pilihan ya, apalagi yang ada di kawasan Lampu Satu sana. Ya, tentunya ini menjadi sebuah primadona ya untuk wilayah Kota Merauke sendiri. Dan untuk Anda juga yang ingin bepergian ke tempat yang cukup jauh atau juga agak jauh seperti itu, ya tentunya bisa dicek kembali ya seperti kendaraan dan juga jangan lupa untuk mengisi bahan bakar minyak, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya masih dinantikan ya deringan-deringan Anda di siang hari ini. Kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali, silahkan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, saat ini sudah dipukul 13:59. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan dengan Anda di siang hari ini. Ya, karena tentunya program Pro Dangdut selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap harinya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Ya, hanya di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bung Harika.
0: Iya betul, dengan putra yang ada di tengah kah?
1: Itu sudah dapat dia.
0: Oke, Bung, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, baik-baik saja, sehat selalu.
0: Amin.
1: Cuacanya panas-panas siang tapi malam dingin.
0: Ah, sama nih, Merauke juga sama.
1: Iya, selangit sudah lah.
0: Betul, betul. Oke, Bung, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bung?
1: Hey, Mansur S.
0: Apa judulnya?
1: Zubaida.
0: Zubaida, gitu ya.
1: Ah, itu dia sudah.
0: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa nih?
1: Oke, Bang Hari, selamat berhari Minggu, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Berkati sehat selalu. Oke, Bung Natalia, Pak Freddy, Putri juga, semua yang ada di Merauke, tanpa terkecuali, selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat istirahat. Nah, juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara. Ada juga Ibu Ani di Manado, ada Mbak Puja, ada juga Pak Nasrun, Abang Luhut, Ibu Farida juga, Bintang Pratama, Bang Yunus, Bang Ucan juga, dan juga ada siapa lagi?
0: Cerita
1: di Manado, ada juga Bang Hadi, juga Bang Iwan di Loksemawe, Bang Cipta Mame juga di Banda Aceh, dan sudah semua-semua saja tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Semoga terhibur dan salam kompak. Oke, Bung Ari, selamat siang. Terima kasih, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali Bang, dan selamat berhari Minggu ya buat putra tengah di Fakfak ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Silahkan siapa lagi yang ingin coba bergabung. Ya, sudah dipukul 14:02 saat ini. Ya, silahkan. Oke, ini dia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah di siang hari ini Mas Ari, saya bersama keluarga kecil saya selalu sehat dan juga berawan di lingkungan saya ini, berawan Bang Ari.
0: Oh, berawan ya. Awan-awan apa ini? Awan-awan panas atau awan-awan dingin?
2: Awan-awan agak panas sedikit.
0: Oh, agak panas agak sedikit ya.
2: Agak panas sedikit baru ada dingin-dinginnya juga.
0: Oke, Ibu Tri, ini hari Minggu jalan-jalan kemana nih, Bu?
2: Jalan-jalan di rumah.
0: Di rumah kita saja? Juga,
2: kita cuma berdua, mau lihat saja, toh, di rumah.
0: Harusnya pantau-pantau kemana, kah? Ke saudara, kah? Atau apa begitu?
2: Aduh, Mas Ari, panas-panas begini nih, saya tuh ini, alergi ini, udara.
0: Oh, alergi udara.
2: Iya, debu-debu begitu kan, nanti kena flu lagi, batuk-batuk lagi. Jadi sebaiknya di waktu panas-panas dan debu-debu begini kita di rumah saja. Yang penting kita jaga kesehatan, Mas Ari. Jalan-jalan itu sepertinya sudah waktunya sudah tidak ada, Mas Ari.
3: Masa nggak ada, Bu?
2: Iya, karena begini, Mas Ari. Karena sudah bosan. Sampai kemana-mana, jadi... Sudah sampai kemana-mana, Mas Ari. Jadi sepertinya kalau untuk jalan-jalan kayaknya sudah agak bosan ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada uang lagi bisa mau jalan-jalan lagi, okay, gitu, Mas Ari. Tapi sekarang kan uangnya belum ada, jadi di rumah saja kita tinggal menunggu. Sekarang kan saya temani Mas Ari dulu tadi, LRI. Karena Mas Ari tinggal apa betre-betre, kasihan juga. Jadi misalnya bener-bener saya tinggal. Cerita-cerita aja ya, Mas Ari, ya. Betul, jangan tersinggung.
3: Betul, kita, betul, Ibu. Kita panggil-panggil.
2: Iya.
3: Oke, okay. Kalau begitu silakan, Bu Tri. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Ada apa satu baru, satu baru. Sebelumnya kan tanya dulu kalau bisa dua lagu kan bisa dua lagu, kalau satu lagu
3: saja lah, Bu. Siapa tahu yang di belakang juga nanti mau ikut gabung toh.
2: Iya, betul. Jadi saya minta satu lagu saja, jangan terlalu seraka ya, Mas Arya. Orang seraka tuh mau rezeki jangan. Oke, Mas Arya.
3: Okay,
2: saya minta lagu Aduhai saja, Aduhai di hatiku gitu. Tapi Aduhai saja.
3: Aduhai di hatiku?
2: Tidak, Aduhai saja.
3: Penyanyinya siapa nih?
2: Penyanyinya Ira Suara.
3: Ira Suara.
2: Okay. Ira Suara. Aduhai ya, di hatiku tidak ada yang berarti.
3: Oke, baik, silakan.
2: Terima ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia. Amin. Yang amin, penting amin. Mas Ari sehat dan berbahagia.
3: Amin. Amin.
2: Dan juga untuk tadi siapa?
3: Putra Tengah.
2: Astria, untuk Bang Asri, semoga Bang Asri sehat. Dan juga Putra Tengah, Bang Yunus, semuanya sehat. Dan juga Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Serta Ibu Natalia, ayah Ibu Natalia, ini hari Minggu. Semoga Ibu Natalia sudah ada, masih di toli-toli ya, bersama anak dan cucu. Semoga selalu sehat di sana. Dan juga untuk Bang Luhut, serta Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima selalu sehat. Dan juga siapa lagi ya? Oh, ini Mbak Ayu dan Mbak Dinda. Serta kembali ke Merauke untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Budi Iki bersama keluarga. Okay. Semoga selalu sehat di siang hari ini.
3: Amin.
2: Dan juga Pak Detio, Budi Emi juga, Mama Ines dan Bang Christian juga, dan juga untuk Abang Hasan Lalo dan juga Pak Bernard, Pak Norki, serta mas-mas yang ada di SC4, SC5, dan Bude Yati Suji ya di Mopalama, semoga sehat di Sangri. Untuk semuanya, Mas Ari, dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di Sangri ini. Terima kasih, Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tri ya di Seringgu yang sudah bergabung juga. Dan untuk Anda para pecinta musik dangdut yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papsel begitu ya, silakan Anda bergabung yang ada di Asmat, Mapi ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun silakan Anda bergabung bersama kami di siang hari ini. Langsung saja dua buah persembahan, ada Mansur S dengan Zubaidah dan juga Ira Suara dan Benigno dengan lagu berjudul Aduhai. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: What if you could make a song?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silahkan siapalah kembali yang ingin bergabung merequest lagu dangdut yang ingin didengarkan ya di siang hari ini. Kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745, pendengar. Nah, di siang hari ini ya sudah di pukul 14.20. Ya, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di siang hari ini ataupun juga deringan-deringan Anda. Ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi, kami juga menantikannya di 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433, pendengar. Baik, untuk semuanya ya yang saat ini yang sedang stay tune di 95,8 MHz, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Dan juga nanti pendengar di pukul 15.45 ya akan ada informasi di ruang dengar Anda. Ya, nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eligius Mause terkait juga dengan pertandingan sepak bola, pendengar. Ya, di mana Notre Dame meladeni Persibo di pada laga perdana Suratin Cup usia 17 tahun langsung dari Stadion Unmus Merauke. Ya, laporan nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 15.45. Baik, untuk Anda semuanya silakan kami tunggu di 0971-333-0745.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Baik, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut cara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak.
0: Amin.
1: Kita baik-baik selalu, okay. Sehat walafiat.
0: Oke, okay, Pak Nasrun, silakan. Lagu dangdutnya apa ini, Pak?
1: Lagunya sudah Imam Saipin.
0: Apa judulnya?
1: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Silakan dikirim, Pak.
1: Ya, pertama-tama bunga juga sang kalau rumah ada Genap. Kemudian kata dari Bogor, Ariwa, ada Freddy, Putri, Mbak Anies, Bung Lenman, Pak Dari Sultan, ada Natasya, Mas Lia, dan Kepala Bogusan, Sabarat, Nehi, Rahim, Hamsa Yusuf, Pada Puja, Pernama Sari, Bunda Ima, Ngomere semuanya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya, di alamatnya sana yang sudah bergabung. Silakan siapa lagi yang coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, saat ini pendengar ya, sudah di pukul 14.34 menit ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini Bunda Tuk kan nih kayaknya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Bunda, apa kabar hari ini?
2: Baik, sehat Pak Hari.
0: Alhamdulillah juga sehat. Oke, okay, Bunda Tuk, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Ini sambil apa lagu Air Susu Mama Lela Drakel.
0: Air Susu Mama.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini ya, sudah di pukul 14.48 menit. Dan satu kesempatan terakhir untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan. Oke, ini dia, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, Pak Norki silakan langsung aja nih. Lagunya apa?
1: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Penyanyinya siapa tuh?
1: Karya Cipta Bapak Sugianto Siregar.
0: Benci Tapi Rindu ya?
1: Ya, Suryanto Siregar.
0: Tapi Rindu Suryanto. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim.
1: Ah, saya tutup sudah semua yang sudah masuk tadi itu. Dari yang pertama sampai yang terakhir ini.
0: Okay.
1: Dan semua teman-teman yang lagi on air di Pro 1 Riri Merauke. Juga buat Mas Ari sendiri. Selamat siang.
0: Okay.
1: Selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, siap.
1: Oke, Kamsia, ini tanggal tua ini.
0: Tanggal tua ya. Oke, Pak Norki, terima kasih. Selamat berhari Minggu juga Pak Norki bersama keluarga. Dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita seperti yang sudah diminta oleh Pak Norki di Jalan Natuna ya. Benci Tapi Rindu dari miliknya Suryanto Siregar. Kami hadirkan di Ruang Dengar Anda sebagai lagu penutup kita di program Pro Dangdut. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan program ini setiap harinya mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal.

dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke sore ini, Pros 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

0: kan? Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
0: Hah? Gimana?
1: Yuk, ku anterin.

Yes!

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan saat ini sudah di pukul 15.40. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di hiburan lagu-lagu dan juga informasi di sore hari ini.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Profil sore ini.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, pendengar. Dan untuk Anda semuanya, ya masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi di sore hari ini. Ya, kami sampaikan informasi ya untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id.

Ya, pendengar, hari ke-9 gempa Flores, Basarnas perluas distribusi logistik lewat udara, pendengar. Ya, memasuki hari ke-9, operasi SAR pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7, Basarnas terus memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Penanganan terus dilakukan bersama potensi SAR, ya, fokus penanganan kini turut diarahkan pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Bantuan disalurkan menggunakan helikopter Dopin AS-365N3 plus HR-3604 milik Basarnas. Direktur Operasi Basarnas mengatakan helikopter ini mengangkut paket bantuan dari TNI Angkatan Udara dan telah menuju Desa Satar Kampas, ya, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Ya, distribusi melalui udara dilakukan untuk mempercepat penyaluran logistik kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses akibat dampak gempa. Sebelumnya Basarnas juga telah menyalurkan bantuan dari Kepresidenan serta Asosiasi Kapal Finisi Labuan Bajo Graha Wisri. Selain membawa bantuan, helikopter Dopin juga digunakan untuk mendukung mobilitas personel. Helikopter yang bertolak dari Bandara Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, mengangkut para personel operasi SAR, pendengar. Ya, Basarnas bersama potensi SAR memastikan distribusi bantuan dan dukungan operasional terus dilakukan secara optimal. Ya, hal ini agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan masih akan kami hadirkan ya informasi-informasi di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Hey bro, cengok kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini pendengar kami telah terhubung bersama reporter RRI Aligius Mause yang saat ini sedang berada di Stadion Unmus Merauke, yang akan melaporkan terkait juga dengan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan ya, terkait juga dengan lomba Suratin Cup usia 17 tahun. Ya, halo, selamat sore Eli.
1: Ya, Ari.
0: Oke, silakan dengan laporan Anda, Eli.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore saudara pendengar bangsa dan sekolah air. Sebenarnya saya berada di Stadion Unmus Merauke, di mana sementara berlangsung, baru saja tadi terjadi pembukaan Piala Suratin Cup usia 17 tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 ASPRO PSSI Provinsi Papua Selatan, Pak Victor Ohiwutun. Dalam pertandingan pembuka atau laga perdana di Stadion Merauke, pertandingan antara Rotterdam berhadapan dengan Persipura Vindigo, di mana di babak pertama tadi Rotterdam berhasil mempersembahkan 3 gol, yakni pada menit ke-11 dan menit ke-22 dipersembahkan oleh pemain Simon Septimus Rumbino, sementara pada menit ke-37 dipersembahkan oleh Theodorus Petrus Hofan. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pemain-pemain dari Bovendigul mengenakan kostum orange hitam, sementara Rotterdam mengenakan kostum biru less putih. Pertandingan sore ini berlangsung di Stadion Unmus Merauke. Izinkan saya akan memberikan laporan pandangan mata berkaitan dengan pertandingan antara Rotterdam berhadapan dengan Bovendigul pada kesempatan sore ini. Tapi kami informasikan juga kepada Anda bahwa dalam Suratin Cup usia 17 tahun ini, masing-masing diikuti oleh 4 tim, yakni Persimbar Merauke, Holden FC, Rotterdam FC, dan Bovendigul. Berdasarkan hasil wawancara dengan hasil dan pada pertandingan yang dilakukan kali ini akan siapapun yang kemudian memiliki poin politik yang menggunakan wakil provinsi Papua Selatan pada ajang tingkat nasional yang akan berlangsung di akhir September 2026 nanti di Jawa. Nah, kemudian di sisi lain juga panitia telah membentuk tim kecil yang direspon untuk menentukan pemain-pemain yang kemudian akan memperkuat tim Papua Selatan pada ajang Prapon dan juga PON 2028 nanti di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat yang kemudian menjadi proyeksi akan agenda tingkat nasional tersebut. Saudara pendengar, kali ini Sikulut Bundar dikuasai oleh pemain-pemain dari Bovendigul. Nomor punggung 14 kali ini sudah mengamankan bola, ada Albertus kali ini. Sementara kita lihat di area saudara kotak 6, beberapa pemain sudah berada. Albertus sudah belajar-belajar akan melakukan tindakan, sudah dilakukan, langsung saja ke mulut kawan. Oh, kali ini mampu ditepis saja oleh penjaga kawan. Apa yang terjadi? Tetapi lagi-lagi belum mampu itu saja oleh penjaga gawang. Kali ini mampu dikuasai bola, masih nomor 15 sudah umpan langsung saja ke mulut gawang, berbahaya. Saudara-saudara pendengar, kali ini keluar dari sangkarnya penjaga gawang dari meter dan berhasil mengamankan bola, dan kali ini tendangan jauh ke depan dia. Kali ini pendek saja sudah mengamankan bola nomor 15 sebelah kali ini, tanpa kuda dari penagang, kami belum sempurna, tapi dihalau saja oleh pemain-pemain dari Apovendigo sehingga keluar lapangan pertandingan dari lemparan bagi pemain-pemain dari Norter dan nomor punggung ada Rob Kalinwo hanya saja berikan kepada rekan dari nomor punggung 8 ada Johannes Kalin masih menggiring bola ke sana namun dibayang-bayang digetak oleh pemain dari Norter dan Apovendigo rupanya sehingga belum mampu melakukan bola apa yang terjadi kali ini? Tampaknya tidak ada kompromi dibuang saja ke sisi tengah dia nomor punggung 7 kali ini dari Bovendigo nomor punggung 9 performanya dari penangan kami kali ini penyusur tanah namun kali ini nomor punggung 11 mencoba lakukan umpan tapi sayang sekali diblokir saja oleh pemain belakang dari Rotterdam terjadi perebutan bola bukan sebuah pelanggaran kali ini masih Bovendigo nomor punggung 12 mencoba mengotak-atik bola di sisi kanan daerah pertahanan daripada Bovendigo kali ini dibayang-bayang ketat namun terjadi saling dorong-mendorong sebuah pelanggaran pun terjadi rupa-rupanya kali ini Josep Renyan yang menjadi sang pengadil kali ini memimpin jalannya pertandingan memberikan hadiah kartu kuning kepada salah satu pemain dari Rotterdam kali ini rupanya terjadi pelanggaran di sisi kanan ada Elia yang sudah dilakukan jauh ke depan namun membentur salah satu pemain dari Rotterdam sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan lemparan kini bagi pemain dari Rotterdam sementara kita lihat akan dilakukan lemparan bagi pemain ya rupanya ambil ancangan Jambia melakukan jauh kegiatannya bola di persiapan tertuju rupanya kali ini pemain dari tampaknya dari coba berhenti untuk mengamankan bola baik pas saja di sisi kanan namun kali ini mencoba ada Gali masih Gali umpan dari depan dan membentur salah satu pemain terjatuh pada sebuah pelanggaran jauh ke depan namun mencoba tidak ada kompromi, bola akhirnya dibuang keluar lapangan pertandingan lemparan bagi pemain-pemain dari Bovendigo nomor punggung 15 kali ini sudah ambil ancangan terlepar pendek jauh ke depan, bayang-bayang ketat kali ini, nomor punggung 2 sodor ke belakang kerjasama cukup baik, datang sang kapten membantu, sang kapten dari Rotterdam kali ini, umpan jauh ke tengah, datang kali ini sudah mengamankan bola, masih mengamankan bola, umpan jauh ke depan, menyuruh rekannya berlari, namun kali ini dipotong saja oleh pemain Bovendigo kali ini umpan masuknya menyuruh rekannya berlari tetap saya ditanya dan para nomor 10 kali ini ada Galiano umpan ke depan kepada siapa tertuju di sapu bersih saja oleh pemain belakang dari Rotterdam kali ini menguasai bola sudah menggiring bola melewati garis tengah dan sapu saja oleh pemain dari Bovendigo rupanya belum jelas penangan kami siapakah gerangan nomor punggung 15 rupanya akan dilakukan lemparan kali ini pemain Rotterdam kontrol sejenak dia kerjasama cukup baik nampaknya lemparan pula yang dilakukan belum sempurna saudara pendengar di mana saja berada kali ini rupa-rupanya pada menit ke 15 babak kedua ini pemain dari Bovendigo masih saja belum mampu menyamakan kedudukan ataupun memperkikis ketertinggalan kali ini. Bovendigo masih menguasai bola, menyusur tanah, melebar ke sisi kiri. Ada kali ini nomor punggung 15 mencoba amankan bola, masih pemain nomor punggung 15 masih mengotakkan sisinya. Tetapi potong saja kali ini pemain dari Rotterdam nomor punggung 19 mencoba menggiring bola terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Rupanya satu tackle dari belakang yang dilakukan pemain nomor punggung 19 tadi mengakibatkan salah seorang pemain dari provinsi termasuk tergeletak di sana, akankah membutuhkan penanganan tim medis? Kita akan saksikan, oh rupa-rupanya tidak terjadi sesuatu hal yang berarti bagi keselamatan dirinya, lakukan tendangan datar saja. Kali ini Notre Dame umpan ke depan, maksudnya kepada rekan dan pemain nomor punggung 19 kali ini, namun disapu saja nomor punggung 15 dari Boven Ligol. Pemain dari Boven Ligol menyusur tanah kali ini, menggiring bola melewati garis tengah. Sekarang nomor punggung 19 kali ini menyuruhkannya berlari dengan kecepatan tinggi. Oh, saudara-saudara pendengar, tanpa kompromi akhirnya bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Dan parang kiri bagi Boven Ligol, pemain nomor punggung 15 ini ada Kevas Uria kali ini pendek sedikit kepada rekannya, mengontrol senyap dengan dada. Siapa kegerangan tertuju, rupanya satu tendangan membentuk satu-satu pemain. Oh, lagi-lagi keluar lapangan pertandingan, saudara. Lemparan lagi, dan apa yang terjadi? Kali ini nomor, pelanggaran terjadi. Asisten wasit Riyadno yang pimpin memberikan lambaian kali ini, saudara. Nomor punggung 10 dari Boven Ligol, satu tendangan melebar sedikit sedikit belakang nomor punggung 11 dan membantu. Kali ini ada Yunus, namun kali ini Yunus membiarkan bola berlalu dari jangkauan. Ya, rekan Ari, ya, mungkin itu dulu laporan yang bisa saya berikan kepada Anda berkaitan dengan penyelenggaraan atau pertandingan perdana antara Notre Dame berhadapan dengan Boven Ligol pada kesempatan sore ini yang dilangsungkan dari Stadion Unmus Merauke. Kedudukan sementara masih 3-0.
0: Rekan Ari. Baik, terima kasih Eli atas laporannya, dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Dan pastikan ya pendengar Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh no!
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar kami sampaikan ya ruang informasi untuk Anda. Ya, ini yang pertama berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan ya, kami ulangi, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN, khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere, dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo berlaku mulai 17 sampai 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya, listrik makin berdaya, Indonesia makin menyala. Bersama PLN Mobile. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: Ya, selanjutnya informasi dari LPP RRI Merauke ditujukan kepada anak muda Merauke. LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, dan atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi, atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan. Diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: Iya, pendengar masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi pendengar di sore hari ini. Dan untuk Anda juga ya, saat ini sudah dipukul 16:43. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke sore ini.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Ayusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ya kali ini di Cek Fakta kami coba berbagi informasi untuk Anda pendengar. Ya, di mana ini ada informasi, ada berita yang mengatakan bahwa pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026 pendengar. Ya, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah foto sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Ya, dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Ya, faktanya, klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan ini identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video ini menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2026. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Ya, untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh, dan tautan yang ada dalam unggahan ini justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut, pendengar. Jadi bisa dibilang informasi ini adalah informasi hoax atau informasi bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan.

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 17.25. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah ini ya kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda. Dan untuk kumandang azan maghrib sendiri pada hari ini jatuh pada pukul 17.41. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok hari ya, tentunya di waktu yang berbeda mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kau tika

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdy.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

Ya, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siaran di hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Informasi dan juga hiburan yang tentu masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, terkhusus untuk rangkaian Roki malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Anda juga sudah mendengarkan beberapa program acara yang kami sudah hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk rangkaian Roki sore ini. Dan terima kasih bagi Anda yang tentunya masih terus mengupdatekan informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Ya, kami berharap bahwa Anda juga bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini juga boleh berjalan dengan baik, terutama untuk hari Minggu ini ya. Hari istirahat, bebas dari rutinitas di tempat kerja ya, bagi sebagian besar nih yang tentunya off di hari Sabtu dan Minggu ya. Tapi untuk profesi tertentu pasti juga masih aktif untuk menjalankan semua aktivitasnya ya. Oke, semoga juga lancar hari ini dan sehat selalu. Ya, untuk malam hari ini mendengar informasi hiburan, kita juga akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti kami akan hadirkan ya untuk Anda mendengar serangkaian informasi wilayah Tanah Papua selama sepekan yang akan Anda ikuti dan juga updatekan dalam paket lintas Papua sepekan yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura di hari Minggu ini tanggal 23 Agustus 2026. Dan serangkaian lagu-lagu hiburan terbaik akan masih terus menemani semua aktivitas Anda atau suasana hari ini ya pendengar saat ini. Dan tentunya Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Merauke, bersama saya Deci akan temani Anda semuanya. Dan selamat mendengarkan seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. Banyak saran pencegahan banjir yang mengatakan tentang penanaman pohon, namun itu saja tidak cukup. Pohon yang ditanam sebaiknya merupakan pohon yang dapat tumbuh besar. Hal ini dikarenakan pohon yang besar memiliki akar yang kuat dan menciptakan rongga-rongga tanah yang lebih baik. Hal ini berfungsi agar air dapat cepat diserap oleh akar dan resapan air ke tanah dapat lebih optimal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Silintas Sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kebakaran hebat hanguskan 17 petak asrama di Polres Mambramo Tengah. Akibat kebakaran itu, 46 personel kehilangan tempat tinggal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Sebanyak 17 petak asrama bujang di lingkup Polres Mambramo Tengah habis terbakar pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 46 personel kepolisian harus kehilangan tempat tinggal beserta harta benda mereka. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, sumber api diketahui berasal dari salah satu barak yang dihuni oleh salah satu personel Polres Mambramo Tengah. Kondisi cuaca yang terik disertai tiupan angin kencang pada saat kejadian membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dikendalikan oleh para personil. Akibatnya, belasan unit asrama tersebut habis terbakar dalam waktu yang cukup singkat.
3: Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali oleh personil Polres Mambramo Tengah dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu, dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Mambramo Tengah, sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut.
2: Terkait dengan banyaknya jumlah personil yang terdampak, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menerangkan bahwa hal itu terjadi akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana perumahan di wilayah pegunungan, sehingga dengan terpaksa satu unit asrama dihuni oleh beberapa personil sekaligus. Hingga berita ini disiarkan, Kabid Humas Polda Papua mengaku belum mengetahui total kerugian material akibat peristiwa tersebut, sebab masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat ditaksir secara pasti.
3: Sementara untuk kerugian belum bisa ditaksir, kerugian material, dan Kapolres bersama personel telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi 46 personel dan keluarga yang terdampak dari peristiwa ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
4: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
1: Fakiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Aparat keamanan pastikan situasi Papua aman dan terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5: Untuk semua masyarakat di Tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upacara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di Tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
2: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di Tanah Papua.
6: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi, di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik, termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
2: Ditegaskan Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 36 orang menerima pembebasan secara langsung.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
8: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
7: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Naldik Saulia melaporkan.
1: Setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habema akhirnya berhasil menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.
2: Komando Operasi TNI Habema berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
10: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan, dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugimba ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hal-hal yang merugikan baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini.
2: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di Distrik Ugimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
10: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ugimba yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selamanya terisolir juga bisa segera dibuka. Aktivitas masyarakat, juga ada sekolah, SD. Bahkan Ugimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini. Pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar. Kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ugimba dengan kita berikan rasa aman, sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ugimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
2: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di distrik Ugimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur, termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas HBMA berharap kehadiran negara di distrik Ugimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
12: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
13: Naik.
12: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 563 ya. 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368.744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
11: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayom ke-81 tahun 2026.
14: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayerbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
15: Nah, jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui momentum Hari Pengayoman ke-81 tahun ini dengan

0: yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
1: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara problem jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
2: Berarti jemput bola begitu di daerah?
1: Ya, makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
0: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
3: Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
4: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
5: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
4: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Praja Wirayakti. Guru SMP Negeri 2 Tiong, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
6: Dari Koramil naik bantuan, saya guru di SMP Negeri 2 ini belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini dengan Bapak Presiden. Terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
4: Korem 172 Praja Wirayakti berharap

0: Pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Andi Karlina melaporkan.
1: Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5.16 waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan. Sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
3: 16 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ya, ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
2: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, 5 tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderagma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
5: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim Intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim Interdakim berhasil menemukan dan mengamankan 2 warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13, RT 012 RW 004 Kelurahan Narambeng, Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
4: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011.
1: Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar kampung Umage.
2: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galu Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galu Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bhayangkara.
3: Pada saat anggota Polsek Tilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galu Situmorang mengenai pangkal paha kiri ya, dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban jangan sampai akhirnya meninggal dunia karena proyektil masih di dalam belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggota ini semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura.
2: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
3: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan itu ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
2: Ditegaskan Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Bahasa Topati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kota Jayapura, kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati bagi siswa kelas 7 sekaligus mendorong penggunaannya dalam interaksi sehari-hari.
6: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
7: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1 sampai 10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu. berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
6: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
8: Pak Wali Kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya apa namanya di tingkat SMP, tapi paling tidak mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Ngurus Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ngurus Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
6: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
1: Dan saudara, demikian Papua Siltasepekan untuk edisi kali ini. Saya Rizky Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tina, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tina dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Baye, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Baye berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tina digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga pentingnya pendidikan. Baye adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan dan perjuangan dalam kehidupan.

selanjutnya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu paket drama radio untuk kebersamaan di edisi siar malam hari ini ya. Drama radio produksi RRI Cirebon untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 dengan judulnya adalah Belenggu di Balik Pintu, yang akan Anda dengarkan di malam hari ini, dan juga informasi hiburan akan kami hadirkan untuk Anda ya di sepanjang malam hari ini. Dan tentunya seusai drama radio, beberapa referensi informasi, baik itu informasi internasional, nasional, dan regional akan kami updatekan untuk Anda

0: Paket Drama Radio Produksi RRI Cirebon. Malam hari ini, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia nggak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: bangun. Bangun, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan, pergi. Kamu bukan ibu aku. Enggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah. Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
3: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
1: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak. Sini, nak. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
1: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
3: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
3: Ayo, Ranti, cepat Ranti. Ayo.

Ini bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan malam hari ini, dan di antaranya berkaitan dengan informasi internasional, nasional, dan juga beberapa informasi regional untuk malam hari ini.

tentang informasi internasionalnya yang mana berkaitan dengan Paus Leo 14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Selengkapnya informasi yang akan Anda dengarkan malam hari ini dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, untuk informasi selengkapnya bahwa Paus Leo 14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden. Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Dan kata isi telegram tersebut mengutip dari Vatican News. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan juga pemulihan pasca bencana. Ya, Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan, dan ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari. Beberapa jam setelah gempa di Flores, gempa berkekuatan magnitudo 6,9 juga mengguncang wilayah Pulau Sumatera. Rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah dan juga sejumlah fasilitas umum. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 450 rumah lainnya turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Sedikitnya 167 fasilitas umum juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak juga mencakup sekolah, pusat layanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan juga mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para korban. Ya, ini informasi internasional yang mana Paus Leo 14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dan kali ini masih berkaitan dengan bencana alam ya. Ya, kalau tadi Anda sudah dengarkan terkait dengan solidaritas yang diberikan untuk korban gempa di NTT, yang berikutnya adalah BPBD Padang pastikan hunian tetap warga terdampak bencana telah siap. Selengkapnya juga untuk Anda updatekan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Padang memastikan pembangunan hunian terhadap pembangunan untuk hunian tetap warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ini telah mencapai tahap penyelesaian. Hunian tetap tersebut berada di dua lokasi, yaitu di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, dan Lambung Bukti, Kecamatan Pau. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, pada perbincangan dengan RRI Pro 3 Minggu hari ini tanggal 23 Agustus 2026 mengatakan bahwa
Di Balai Gadang terdapat 85 unit rumah yang pembangunannya telah memasuki tahapan penyelesaian. Sedangkan untuk pembangunan hunian tetap di Lambung Bukit, saat ini masih dalam proses tender. Menurut Henry, pemerintah kota Pemkot Padang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersebut. Sementara itu, pemindahan warga ke Balai Gadang akan dilakukan secara bertahap. Ditargetkan mulai dapat ditempati warga pada awal September 2026. Henry mengatakan secara keseluruhan warga terdampak saat ini tersebar di berbagai tempat. Jumlahnya jumlahnya mencapai 523 kepala keluarga tersebar di Kecamatan Pau, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tengah. Selama menempati hunian sementara atau huntara, kebutuhan dasar warga masih menjadi perhatian pemerintah, terutama ketersediaan air bersih dan juga kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tetap menjadi bagian dari penanganan warga terdampak. Dan ini dilakukan selama berlangsungnya proses pemindahan menuju hunian tetap. Ya, ini keterangan dan tanggapan yang disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, menanggapi terkait dengan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana ini telah siap. Informasi lainnya kami juga sudah siapkan untuk Anda ya pendengar. Kali ini ada juga akan updatekan informasi dari dampak asap karhutla yang terjadi ya, yang nanti juga akan Anda updatekan informasinya selengkapnya di Pro 1 RRI Merauke.

Isu yang berkaitan dengan DPR RI mendorong meminta pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Oke, anggota Komisi 8 DPR RI, Hetifah Saifudian, mengatakan bahwa karhutla telah mengancam keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Hetifah pada pernyataannya dikutip Sabtu 22 Agustus 2026, ini bukan lagi soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, kemudian aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu keselamatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di 3 provinsi tersebut. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara secara kumulatif pada 17 hingga 19 Agustus 2026 tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya, kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakarnya itu mencapai mencapai 936,95 hektar. Di Kabupaten Kutai Barat terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakarnya mencapai 415,51 hektar. Hetifah mengakui sangat prihatin dengan peningkatan karhutla di wilayah tersebut. Dan dalam keterangan ini disampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, ya, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian kita bergerak. Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah mengerahkan personil gabungan untuk menangani karhutla. Pemerintah juga memperkuat pemadaman melalui jalur darat, teknologi waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca. Namun menurutnya upaya pemadaman perlu berjalan dengan beriringan dengan perlindungan masyarakat yang terdampak daripada asapnya. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan masker. Ya, seperti ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, kemudian ibu hamil, dan masyarakat yang rentan terhadap dampak kesehatan. Ya, pemadaman api juga harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di sana. Hetifah juga meminta BNPB bersama dengan BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah dengan peningkatan karhutla. Setiap titik panas yang terdeteksi harus segera untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan. Ya, selain penanganan saat ini, Hetifah meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan karhutla berulang. Kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan di sejumlah wilayah Kalimantan. Artinya kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuacanya kembali membaik. Ya, dan tentunya kita tidak boleh lengah. Dan informasi untuk Anda updatekan di malam hari ini, ya, pendengar.

Polri tetapkan 72 tersangka karhutlah di 9 polda. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutlah sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar itu mencapai 1.006,67 hektar. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Polri menangani karhutlah melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus memastikan pelaku pembakaran itu mendapatkan tindakan hukum sesuai ketentuan. Karena itu Polri memperkuat mitigasi karhutlah melalui pemetaan wilayah rawan dan juga verifikasi hotspot untuk mencegah kebakaran. Patroli terpadu bersama dengan TNI, kemudian Mangala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat ini juga turut diperkuat. Ya, sementara itu Brigjen Polisi Auliansyah Lubis mengatakan bahwa Polri telah menyiapkan langkah untuk menghadapi karhutlah sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kesiapan itu dilakukan untuk memperkuat respon cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Menurutnya, persiapan Polri meliputi apel personil, kemudian pengecekan sarana prasarana, patroli, sosialisasi larangan untuk membakar hutan, pemetaan wilayah rawan, dan pembangunan infrastruktur. Polri juga merespon hotspot dari satelit maupun laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Ya, mendengar itu beberapa informasi yang sudah Anda updatekan langsung dari laman portal berita rri.co.id, dan kami juga akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi lainnya dalam warta berita Pro 3 RRI di malam hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Bus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
2: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
1: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Beton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
1: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
6: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Jadi ke Pak Mendo cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, berarti nanya kekurangannya apa aja untuk membantu ya apa water bomb gitu ya ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumber bor TNI itu sumber bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Memil, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan dalamnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yulhairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awut Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personel itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tunggu perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
6: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudsman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
21: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
22: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif

0: Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
1: Ready for everything, we must be...
0: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
1: In 90 minutes for those 3 points.
0: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
2: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: putus sekolah,
0: kemiskinan,
1: bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa membuat
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Broken malam ini. Broken malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

bagi Anda sekalian mendengar kebersamaan kita untuk malam hari ini. Dan waktunya untuk segmen hiburan. Seusai Anda sudah dengarkan lebih dulu program hiburan, yaitu aneka lagu daerah Senusantara, lagu-lagu daerah yang sudah menemani dan juga melengkapi ruang dengar Anda. Waktunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda boleh bergabung di jalur telepon 0971-333-0745 atau juga boleh mampir sapa salam di SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Dan untuk malam hari ini, Sabtu Minggu, karena judulnya masih Minggu, jadinya Ruang Rindu Bebas Request. Oke, okay. Anda silahkan untuk merequest lagu-lagu kesukaannya malam hari ini ya, sampai di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan semoga saja semua pendengar kami ya, Senusantara, dalam keadaan sehat walafiat. Tentu itu adalah doa terbaik ya untuk saat ini dengan beberapa situasi kondisi di negara kita tercinta. Yang pasti kita juga wajib untuk mendoakan yang terbaik untuk negara kita. Baik, dan jalur telepon sudah ada yang bergabung. Oke, sudah mulai berderang-dering nih malam hari ini. Saya terima dulu untuk penelpon yang pertama.

0: selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang Abdul Rahim, betul?
1: Iya, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, okay. Bang Abdul Rahim, bagaimana nih kondisi di sana? Kondisinya sekarang ini?
1: Apakah kalau kondisi terdampak? Kalau kondisi saya baik, walafiat. Kalau kondisi cuaca ya di wilayah Kabupaten Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mungkin sudah ada 2 bulan ya, tidak ada hujan.
0: Oke.
1: Jadi kalau siang hari itu sekitar jam 12 WITA, nah itu sangat panas.
0: Oke, itu biasanya berapa tuh suhunya kalau boleh tahu, Bang Abdul?
1: Kalau suhunya itu ya belum pernah melihat lagi, masih kerja juga. Nah, kalau
0: besok
1: waktu panas itu naik di kondisi istirahat.
0: Iya, maksudnya besok lihat kalau di handphone gitu ya, panasnya itu gimana gitu ya.
1: Ada juga di situannya kan, misalnya 23 derajat Celsius ya, ada juga di situ. Cuma saya jarang perhatikan itu, Mbak Desi.
0: Oke, nanti besok lihat ya. Biar bagi-bagi informasi buat kita di sini. Tapi gimana tuh dengan kondisi Kalimantan yang beberapa daerahnya juga terbakar itu, yang Karhutla?
1: Oh, kalau di sini ya, Mbak Desi,
0: agak jauh ya.
1: Di Provinsi Kalimantan Timur itu 10 kabupaten kota. Iya, 2 kabupaten itu menjadikan Nusantara, Kabupaten Kota Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau dulu itu belajar dari pengalaman dulu, karena ada batu bara.
0: Oh ya, siap.
1: Jadi batu bara itu biasanya sih kalau kena panas itu, misalnya pada siang hari sangat panas, biasanya menyala sendiri.
0: Oh gitu ya.
1: Ya biasanya sih, tapi biasanya cepat ditangani oleh itu ada mobil ekskavator. Nah saya itu dikelilingi, dikasih lubang jadi tidak meleleh.
0: Oh, itu pengalaman dari.
1: Cuma yang ditakuti kalau kena angin, kencang anginnya terbang kayu-kayunya yang aneh.
0: Oke, baik.
1: Ya biasanya begitu dulu ya, tapi kalau sekarang ini kan sudah banyak juga dijadikan kebun, sudah banyak ditambang juga saya lihat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Abdul Rahim sudah kasih informasi.
1: Iya, sama-sama Mbak Desi.
0: Sedikit buat kita supaya kita juga tahu gitu ya kondisi di sana. Oke, Bang Abdul mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Lagunya Dikta dan Andina.
0: Dikta dan Andina.
1: Iya, judul lagunya Tak Mungkin Aku Melepas Kamu.
0: Asik. Tahu mungkin aku melepaskanmu ya.
1: Ada kah?
0: Ah, oke, saya cari dulu dong. Bang Abdul Rahim, silahkan sapa salam. Kayaknya juga baru datang lagi.
1: Iya, sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Persatu Merauke, antara lain ya. Ada Pak Pridi di Seringgu, Pak Bernard di Gudang Garam.
0: Di Gudang Arang.
1: Iya, Pak Bernard di Gudang Garam dan
0: Gudang Arang, nggak pakai G.
1: Oh, Gudang Arang.
0: Betul.
1: Oh gitu. Berikutnya ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selanjutnya ada Mbak Dinda di Bogor. Ada Bang Luhut di Tapanuli, Sumatera Utara. Berikutnya ada Mbak Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Okay.
1: Berikutnya ada Pak Norti, Seputaran Natuna. Pak Andi di Batam. Dan semua teman-teman pendengar RRI Persatu Merauke. Dimanapun berada, sapa semuanya tanpa terkecuali. Ada lagunya sudah?
0: Sudah.
1: Itu, Mbak Diki?
0: Sudah disiapkan Dikta, Tak Mungkin Aku Melepasmu.
1: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Mbak Desi.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kembali. Waalaikumsalam buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Semoga sehat bersama semua keluarga di sana ya. Dan yang pastinya juga tetap terus bisa jaga kesehatan dan juga tentunya situasi saat ini ya, dengan kondisinya di Kalimantan. Oke, jangan lupa untuk berkabar kesini. Penelpon berikutnya lagi, halo selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga, suaranya halus banget nih. Halo?
2: Halo.
0: Oh, okay. Dengan siapa ini?
2: Semangga Satu.
0: Semangga Satu. Siapa Semangga Satu?
2: Siapa ya?
0: Dengan siapa?
2: Mama Rimba.
0: Mama Rimba, wih, kebetulan sekali nih Mama Rimba ya bisa gabung malam-malam ini.
2: Kebetulan ini malam apa ya? Anak-anak lagi latihan. Tidak, jadi
0: oh gitu, karena Mama Rimba tuh kalau absen tuh pasti di siang. Oke, luar biasa kayaknya ini ada peningkatan gitu ya. Gimana kabar di Semangga?
2: Dingin ini, hawanya dingin. Aduh, kalau siang sama. Panas, malam dingin.
0: Yang penting sehat aja ya, semua di sana. Amin. Oke, malam ini mau request lagunya siapa, Mama Rimba?
2: Ini lagunya siapa-siapa ya?
0: Kita kalau Sabtu dengan Minggu ya, di program Ruang Rindu itu bebas request. Jadi sekarang Mama Rimba boleh request sendiri.
2: Lagunya apa ya, Edisi Litonga ya?
0: Edisi Litonga yang mana judulnya?
2: Lagu Mama.
0: Judulnya Mama.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan.
2: Ya, terutama keluarga besar Semangga Satu tanpa kecuali. Sedang istirahat atau yang sudah tidur. Mendengarkan lagu ini ya, yang belum tidur ya. Ini udah tahu satu tahun satu kali Mama Rimba baru dapat acara
0: malam. Malam lagi.
2: Malam lagi, aduh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ya untuk keluarga besar Kupri juga dari Sidomulyo, Kupri, Kuper, semua tanpa kecuali selamat mendengarkan lagu ini. Semoga ya mungkin malam tidur dapat rindu-rindu, dapat mimpi-mimpi kah bagaimana ya.
0: Pokoknya yang indah-indah saja.
2: Dari Sabang sampai Merauke. Pertama yang baru lewat tadi juga, salam kenal.
0: Oke. Okay.
2: Mas Mbak ya, di Semangga Satu, Merauke. Ya, terima kasih Mbak.
0: Oke. Okay. Selamat malam kembali juga buat Ibu Mama Rimba maksudnya ya. Yang sudah gabung untuk malam hari ini dari Semangga Satu. Oke, Semangga Satu Merauke yang sudah berkabar juga ke sini, sapa salam di segmen hiburan. Nah, Ruang Rindu, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah direquest. Setelah itu tentu saya kembali untuk terima atensi Anda lagi spesial di jalur telepon.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Di jalur telepon. Halo, selamat malam. Disapa dulu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih dan selamat bergabung.
1: Terima kasih juga sudah terima teleponku.
0: Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini?
1: Kabar, puji Tuhan, sehat. Apa kabarnya juga hari ini? Selamat hari Minggu, Happy Sunday.
0: Terima kasih, Happy Sunday itu. Puji Tuhan, sehat sekali.
1: Iya, sehat sekali ya.
0: Oke.
1: Sudah ada libur satu hari, pasti tambah sehat ya.
0: Oke, amin.
1: Kemana-mana kah hari ini?
0: Tidur aja di rumah supaya bisa dinas malam.
1: Oh, begitu. Iya, yang penting malam minggunya menyenangkan gitu ya.
0: Amin. Oke.
1: Barangkali ada job biasa malam minggu. Saya lihat postingannya rame dengan job gitu.
0: Enggak juga. Oke, lagunya ya, siapa yang mau di-request?
1: Lagu. Lagunya dari Anna Matovani.
0: Judulnya
1: Anna Matovani.
0: Judulnya apa?
1: Pertemuan malam ini.
0: Oke, baik. Saya carikan dulu lagunya ya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Lagunya enak gitu. Pertemuan
0: siap, siap.
1: Malam ini.
0: Oke, biar jadi penasaran untuk pendengar lain gitu. Jangan diteruskan.
1: Gitu, iya toh.
0: Oke, siap.
1: Pertemuan
0: silakan
1: kali ini
0: sapa
1: membawa
0: salamnya.
1: Kesan gitu.
0: Oke.
1: Salam untuk Kakak Desi di studio. Selamat bertugas ya, tetap sehat gitu.
0: Okay.
1: Kan tadi sudah sehat, super sekali. Tetap sehat gitu. Pulangnya hati-hati, pokoknya. Doa terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga gitu ya. Selalu diberkati Tuhan. Ya pokoknya semua yang terbaik.

0: Ya,
1: Baik,
0: tidak
1: terima
0: panjang
1: kasih
0: gitu ya.
1: banyak.
0: Kalau detail nanti panjang-panjang jadinya gitu. Nah, Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama. Pak Bernard, Pak Norki, dan semua bapak-bapak, Mas Mujiheru, dan semua mas-mas yang ada di Kurik juga, putra-putra semuanya, dan juga tadi di awal ada kedengaran suaranya Mama Rimba ya, sudah termasuk mama-mama juga. Okay. Di luar sana ada Ibu Talia, Ibu Farida, Ibu Maslia, juga ada Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, dan yang di awal tadi ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya. Semoga sehat bersama keluarga, Ibu Wigati di Wonosobo. Cut Abang Ita Mame, mana suaranya, ada Bang Luhut, ada juga Bang Iwan, Bang Putra Jaya, kemudian Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, Kang Ahmad Irwan, Teteh Tinda, Putra Tengah yang ada di Fak-Fak ya, juga Bang Lady Kalimantan Utara sana ya, juga Astria ya di Luwuk Timur sana. Oke, untuk semuanya saja tanpa kecuali, yang paling dinanti-nanti sebenarnya suaranya Puja dari Bintuni ya, mana suaranya. Apanya yang halo.
1: Oke, lanjut kalau masih ada sama salamnya.
0: Iya, semuanya saja, semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan bahagia di hari Minggu, bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta.
1: Oke, amin.
0: Oke, Kakak Deci, pulangnya hati-hati ya. Nah, malam dingin. Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringgu Merauke. Salam buat semua keluarga di sana, buat Ibu Utri dan juga semua yang di sana ya. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi di jalur telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Pulang rindu.
2: Bunda Ima. Okay. Iya, Dede sih, selamat jumpa kembali dan selamat berhari Minggu.
1: Terima kasih, happy Sunday juga. Happy Sunday too. Gimana kabar hari ini Bunda di sana? Apakah sudah ada kabar yang jauh
2: Tuhan
1: lebih baik?
2: Baik dan sehat selalu, Adek. Amin. Semoga sebaliknya ya, Dede sih.
1: Iya.
2: Tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin, terima kasih untuk doanya. Gimana kondisi di sana setelah semua sudah berlalu ya? Sudah ada seminggu ya kita, atau mungkin lebih ya? Situasinya
2: iya.
1: Gimana di sana? Apa sudah jadi
2: masih
1: baik?
2: Masih tetap tadi sekitar jam 12 ke jam 11 tadi digoncang lagi.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi kalau goncangannya boleh dikata ya tiap hari, kalau bukan siang malam. Gitu.
1: Jadi hitungannya sehari itu bisa dibilang ada ya goncangan.
2: Iya, tetap ada tiap hari.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tidak seberapa seperti yang hari Sabtu, hari Minggu itu.
1: Ya, intinya adalah tetap waspada juga ya buat Bunda Ima dan keluarga.
2: Tetap waspada, ya.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung ke sini ya Bunda.
2: Terima kasih juga.
1: Oke, lagunya siapa yang mau di-request ini Bunda?
2: Lagunya apa ya? Yang judulnya Anggrek Hitam.
1: Anggrek Hitam, ya. Oke baik. Siap.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Desi bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
2: teman-teman yang ada di Merauke semuanya ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan lagunya spesial buat Putra Tengah di Fak-Fak. Semoga lagi pantau di sana. Selamat malam dan tetap semangat, sehat selalu. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei Kalimantan Utara, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Wanusu, Bapak Usu, dan teman-teman yang ada di Nabire, di Jayapura, Serui, semuanya selamat malam. Dan buat Ade Desi, terima kasih. Baik. Selamat malam.
1: Terima kasih kembali buat Bunda Ima di Maumere NTT. Iya, sehat selalu bersama keluarga di sana. Dan yang pastinya juga kita tetap terus mendoakan yang terbaik ya, buat semua pendengar ya, dan juga semua masyarakat yang ada di wilayah NTT. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request lebih dulu sama Pak Freddy di Seringgum Merauke dan juga Bunda Ima di Maumere NTT. Dua lagu yang tentunya juga akan hadir untuk melengkapi suasana malam hari ini ya, Anda bersama keluarga yang sedang mempersiapkan waktu untuk beristirahat malam hari ini, karena di wilayah Indonesia Timur, Merauke Papua Selatan sudah pukul 10:30 malam ya. Oke, dan juga mungkin yang masih tetap beraktivitas sesuai profesinya, semoga juga terhibur.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 44 menit dari pukul 22. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo,
1: selamat malam Ruang Rindu Mbak Deci.
0: Halo juga, selamat malam.
1: Iya, saya masih berpikir nih mau jaga, mau say hi sama Mbak Deci, mau agak lembut kita gitu. Kayaknya agak lama. Ya udah, semangat aja.
0: Oke. Sepertinya kayak baru apa namanya, kayak exciting sekali gitu.
1: Iya, jadi kayak memikirkan dulu mau ceria kah atau kan?
0: Mau ya, ceria kah? Mau ceria full atau setengah ceria atau tidak ceria? Ya. Oke, yang pasti harus tetap ceria, bahagia setiap hari dong.
1: Iya, pasti dong. Okay. Ya, sampai kehabisan semangat nih, Wak.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah, Mbak Deci. Semangat.
0: Oke, hari ini libur kah?
1: Betul, libur.
0: Jadinya bisa gabung ya?
1: Enggak juga sih, kalau ya juga ya. Kadang sibuk memang. Tadi tolerir.
0: Ini kok jadi menjawabnya tidak konsisten ya? Oke, baik. Lagunya siapa dulu nih, karena bebas request Sabtu Minggu, jadi boleh dong request sendiri.
1: Iya, Mbak Deci, gimana kabarnya dulu? Gimana?
0: Baik sekali. Kabarnya sama kayak Bang Tajudin, sehat dong.
1: Nah, pasti tadi sudah makan, Mbak Deci ya?
0: Sudah. Iya, kalau dinas malam pasti sudah makan duluan nih.
1: Iya, ya Deci, langsung lagu karena waktunya udah di segmen terakhir nih. Iya, biar bisa dapat satu penelpon lagi. Wih, kan kalau Mbak Deci kan makanya banyak yang pengen gabung. Nah, mungkin mereka nggak tahu aja kalau di sini ada penyiar yang wow berkelas banget gitu. Mereka lagi
0: tidak
1: terjebak.
0: Tidak juga lah ya.
1: Kalau masih mereka lagi terjebak di sebelah dan ada yang tidak mendengarkan. Coba aja kalau udah mendengarkan Mbak Deci pasti nggak mau pindah-pindah channel lagi.
0: Oke, baik, siap. Lagu siapa ini yang mau di request?
1: Senjona.
0: Judulnya?
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek? Halo?
1: Iya, ntar Mbak Deci lagi ngantuk saja. Oh. Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu, ish. Kayaknya lagi apa namanya? Seia sekata dengan Bunda Ima tadi request anggrek hitam. Sekarang Bang Tajudin anggrek ungu gitu ya.
1: Enggak sih, kebetulan aja itu kan.
0: Jadi tema-temanya semua anggrek gitu.
1: Ya masih ada satu lagi mungkin yang sementara mau coba anggrek bulan. Tuh lagunya siapa? Rano Karno kayaknya kalau nggak salah. Lihat.
0: Yang mana nih yang mau dipilih di request? Anggrek bulan atau anggrek?
1: Anggrek ungu, maksudnya kalau ada mau yang mau coba mungkin
0: gitu. Udah. Oh gitu, ya biar konsisten.
1: Siapa tahu biar tiga-tiganya anggrek semua di segmen berutang.
0: Okay. Anggrek yeah. Ungu, nada wanita ya?
1: Bukan Mbak Deci.
0: Siapa?
1: Irfan Jona.
0: Oh, Irfan Jona. Oh,
1: Irfan Jona, iya.
0: Kok jadi Irfan ya? Oke. Silakan. Lagi sementara dicari karena tadi pas dapatnya punya nada wanita sih. Oke, baik. Bukan itu yang dimau.
1: Salamnya buat ya, salamnya buat semuanya aja deh. Salam khususnya spesial buat Mbak Deci aja.
0: Oke, baik.
1: Ya, emang kalau Mbak Deci yang siaran memang gak boleh terlewatkan harusnya sih. Jadi kalaupun memang terlewatkan itu karena kesibukan aja, bukannya apa-apa ya.
0: Oke, siap. Terima kasih laporannya.
1: Ya, lagunya ada ya?
0: Ada. Sudah disiapkan.
1: Ya udah, buat Mbak Decinya jaga kesehatan. Sampai kita bertemu kembali di waktu selanjutnya. Meskipun hanya lewat udara.
0: Asik.
1: Di daerah Papua Selatan.
0: Asik.
1: Iya. Mm. Jadi ingat kok dialog Papua Selatan sehat nih Kak DJ.
0: Mantap deh.
1: Sama jadi satu lagi hafal. Apa? Sama satu lagi apa? Patroli udara ya, patroli udara. Ya, ya udah, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, bye bye buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung tak malam hari ini. Dan kita ke penelpon berikut lagi ya, spesial yang mau gabung request dan sapa salam di segmen hiburan kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke. Okay. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam juga. Apa kabarnya Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat dong.
0: Oh, kabar baik, kabar sehat dong. Iya dong, harus ya, dong. Harus. Iyalah. Bagaimana situasi hari Minggu di sana? Ramekah tempat-tempat rekreasi di sana?
2: Kalau tempat-tempat rekreasi saya tidak tahu karena belum survei ke depan.
0: Tapi kan tahu lah kalau momennya biasa sesekali atau cerita dengar cerita orang gitu kan. Kalau hari Minggu mungkin banyak begitu orang berdatangan kah? Ya, ini kayaknya kan. Bang Luhut tidak tahu bajalan kapan nih?
2: Kalau berjalan kita tahu. Tapi kalau ke sana jarang. Tapi kalau
0: sudah
2: bersama kamu, ayo langsung.
0: Ini kok misalnya langsung nyosor ke sini gitu ya. Oke, okay. Ya, baiklah.
2: Jadi kamu yang mendengar atau gue langsung.
0: Asik dong. Oke, okay, Bang Luhut mau request lagunya siapa dulu nih?
2: Oh ya, lagunya ini ya.
0: Ini karena bebas request Sabtu Minggu.
2: Iya, aku tahu. Yang ini saja lagu ini.
0: Apa?
2: Yang dari atau dari?
0: Dari mana?
2: Jadi lupa jadi. Ya, ini kan jadi lupa.
0: Itu tuh? Indonesia kan macam negara.
2: Indonesia.
0: Oh, Indonesia.
2: Ini okay. Yang dari Meriam Belina.
0: Wih, dari Belina yang mana tuh?
2: Yang judulnya Jangan Pernah Ragu.
0: Oke, okay. Baiklah.
2: Ini cuaca jadi di sini sore datang hujan. Tapi kabar orangnya kabar baik sih.
0: Oke, okay. Intinya ke orangnya bukan ke kabar cuaca dan situasi sana, maksudnya begitu ya, penegasannya. Oke, silahkan Bang Luhut, sapa salamnya dulu.
2: Yang udah masuk sudah siapa?
0: Yang sudah masuk?
2: Iya.
0: Sudah bergabung ke sini ada Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Mama Rimba di Semangga 1, Pak Freddy di Seringgu, Bunda Ima di Maumere, Bang Tajudin di Minahasa.
2: Udah banyak ya.
0: Yoi.
2: Kalau dikasih salam lah buat dari sini, nggak bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Itu salam juga buat pengabron, ini jarang, sudah jarang saya dengar ya.
0: Betul.
2: Iya, terus
0: tadi gabung.
2: Juga, iya, salam juga buat Mama Rimba, ada Bunda Ima di Maumere, juga Pak Freddy, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamami, Bang Iwan, Bang Sutragaya, ada Puja. Ada di sisi Mama Ines, Putri, Bu Ani, Bu Mas Celia. Ada juga Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat. Dan semuanya saja lah yang lagi pantai malam ini. Ya, gimana? Okay. Sudah ketemu sama lagunya?
0: Sudah dong.
2: Oke. Iya, Kak.
0: Ya, terus?
2: Lagu ini tunggu ya.
0: Dan siap.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali.
2: Memori lagu, terima kasih. Bye.
0: Bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut di Tapanuli yang sudah gabung untuk malam hari ini dan jadi penelpon terakhir kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Terima kasih buat semua yang sudah mampir ke sini, dan coba saya cross check dulu, siapa tahu ada yang gabung di SMS dan WhatsApp. Ternyata belum ada yang mampir. Oke, okay. It's okay. Terima kasih banyak buat semua penelpon yang tentu sudah menyediakan waktu khusus untuk segmen hiburan Pro 1 RRI Merauke hari ini ya, Ruang Rindu. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Mama Rimba di Semangga 1 Merauke, Pak Freddy di Seringgu Merauke, Bunda Ima di Maumere NTT, Bang Tajudin di Minahasa, juga Bang Lohot di Tapanuli. Dan tentunya kita masih punya satu segmen lagi, yaitu program Kisah Inspirasi dan Lagu, beberapa cerita singkat, kisah inspiratif yang tentunya akan kami bagikan untuk Anda, menjadi edukasi buat kita semua ya, memaknai kehidupan. Oke, dua lagu yang sudah di request kita dengarkan dulu. Yang pertama punya Irfan Jonah dengan Anggrek Ungu, dan juga nanti ada punya Miriam Belina dengan Jangan Pernah Ragukan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan. Arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

cerita singkat, kisah inspiratif yang tentu akan kami hadirkan untuk Anda. Kita awali lebih dulu untuk cerita singkat kisah inspiratif yang pertama. Ini berkaitan dengan cerita yang menggambarkan sebuah kebaikan. Ya, kisah inspiratif ini ceritanya adalah tentang petani jagung mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan diraih dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan membantu sesama untuk maju dan bertumbuh bersama demi kebaikan bersama. Dan ceritanya adalah seorang petani, dia selalu memenangkan penghargaan lomba jagung terbaik setiap tahun. Ia selalu membagikan bibit jagung unggul miliknya kepada para tetangga di sekitar ladangnya. Dan saat ditanya alasannya, ia menjawab bahwa angin akan membawa serbuk sari dari ladang tetangga. Dan jika tetangganya menanam jagung berkualitas buruk, penyerbukan silang akan merusak kualitas jagungnya sendiri. Pesan hidupnya adalah, untuk hidup dengan baik dan bermakna, kita harus membantu orang lain di sekitar kita untuk ikut hidup dengan baik. Ya, ini kisah inspiratif yang pertama ya, yang berkaitan dengan petani jagung dan tetangganya, menggambarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang sering dilakukan ataupun juga ditanamkannya dalam kehidupan berperilaku sehari-hari. Kita akan mendengarkan kisah inspiratif cerita singkat berikutnya yang akan Anda dengarkan sesaat lagi di Pro 1 RRM Roket.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

berkaitan dengan kebohongan. Ya. Kisah Sultan Stanley dari seorang pengusaha kaya mengajarkan bahwa kebohongan selalu meninggalkan rasa takut yang membongkar diri sendiri. Ya, saat kehilangan 1.000 dinar, ia membagikan tali sama panjang kepada para karyawannya dan berbohong bahwa tali si pencuri akan bertambah panjang. Pelaku yang cemas justru memotong talinya agar tetap pendek sehingga ia akan menjadi perangkap ya untuk tertangkap basah. Dan pesannya buat kita bahwa kebohongan itu tentu menyiksa batin. Pelaku dituntun untuk rasa takutnya sendiri ya. Dari cerita yang baru kita dengarkan, cerita singkat tersebut. Dan menggambarkan bahwa trik tersebut ya menjadi cara agar pelaku dituntun oleh rasa takutnya sendiri, bukan oleh sihir dari tali tersebut ya. Dan yang berikutnya adalah kebenaran akan selalu menang. Siasat apapun itu, secerdas apapun, ini akan membuktikan bahwa dusta tidak bisa ditutupi selamanya. Ya, jadi itu adalah pesan moral dari cerita yang baru saja Anda dengarkan, cerita singkatnya yang berkaitan dengan kebohongan. Dan tentu kebohongan itu adalah sebuah perbuatan yang tanpa kita tidak sadari bahwa akan menyiksa batin kita secara perlahan ya, dan tentunya kita nanti akan menjadi orang yang sangat tidak tenang, tidak aman, dan tetap akan terus dihantui ya segala hal yang ada dalam pikiran kita terkait dengan perbuatan kebohongan yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting adalah jangan kita berbohong. Oke, itu dua cerita inspiratif yang sudah Anda dengarkan malam hari ini dalam program Kisah Inspirasi dan Lagu untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, dan menjadi program pamungkas untuk edisi hari ini. Besok kami akan kembali menjumpai Anda di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi teraktual, terupdate, dan juga yang pastinya akurat ya. Dan hiburan yang juga sudah kami siapkan untuk melengkapi ruang dengar Anda di esok hari. Jangan lupa untuk dikroscek lagi seluruh ruangan di rumah Anda, pastikan bahwa semuanya sudah aman terkendali. Baik itu di rumah maupun juga di tempat kerja Anda, bagi Anda yang masih akan melanjutkan berbagai aktivitasnya sampai malam nanti ya. Tentunya sampai pekerjaan Anda usai. Dan saya Dici pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat menikmati waktu istirahat Anda untuk malam hari ini. Dan sampai berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu sehat dan tentunya

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke Pagi Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.

स्वास्त्यस्तु ॐ अविक्रमस्तु नमो शिदम् ॐ अनुपत्रः कर्तौ यन्तु श्वतः समुका पिकिरन् यं पाय datang dari segala arah. Saudara pendengar, umat Hindu Sidharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu melalui Radio Republik Indonesia Merauke. Angayu bahagia, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ijo Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala asung kertawaranugrahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali acaranya. Tema kita pagi ini yaitu Merdeka Dalam Dharma. Bersama saya Mangku Gede Dwiono, umat sedharma yang saya muliakan. Bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai umat Hindu, momentum ini merupakan saat yang tepat untuk merenungkan kembali apakah diri kita secara pribadi sudah benar-benar merdeka, ataukah kita masih terjajah oleh musuh di dalam diri kita sendiri. Dalam konsep kemerdekaan fisik dan spiritual, dalam ajaran agama Hindu, kemerdekaan dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu satu, melalui mantra kebangsaan. Dalam kitab Atharvaveda, bab 12, sloka 1, menegaskan konsep Satyam Prahat Artam Udegram, yang artinya bahwa sebuah negara atau bangsa akan berdiri teguh dan merdeka jika ditopang oleh kebenaran, yaitu satya, hukum alam atau moral disebut arta, dan pengorbanan suci yang disebut dengan yajna. Kemerdekaan fisik lahiriah wajib dijaga dengan menegakkan keadilan sosial. Umat sedharma yang terkasih, yang kedua yaitu moksa jiwam atau jiwa mukti. Ini adalah kemerdekaan tertinggi yang disebut paramarta. Merdeka secara spiritual berarti bebas dari keterikatan duniawi dan ego. Seorang yang mencapai jiwa mukti adalah ia yang berhasil meraih kemerdekaan jiwa meskipun masih hidup di dunia ini. Dalam perspektif Hindu, kemerdekaan bangsa adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga sebagai ruang untuk menegakkan dharma. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Agama Hindu memandang bahwa sebuah bangsa yang merdeka memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan keadilan, melindungi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan, memelihara kerukunan, menjaga alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, serta mewujudkan kesejahteraan bersama yang disebut dengan jagat hita. Umat sedharma yang terkasih, dengan demikian, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas untuk melakukan kebajikan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna berkata pada Arjuna, ketika dharma melemah dan adharma berkembang, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang. Berikut Bhagavad Gita, bab 4, sloka 7-8.

Yang artinya, wahai Bharata, setiap kali terjadi kemerosotan dharma dan meningkatnya adharma, pada saat itulah aku menyatakan diriku di dunia ini. Umat sedharma yang budiman, ada empat kewajiban mengisi kemerdekaan ataupun dharma negara. Satu, sebagai warga negara sekaligus umat beragama, kita mengemban misi dharma negara ataupun kewajiban kepada negara yang berjalan beriringan dengan dharma agama ataupun kewajiban kepada Tuhan. Implementasi nyata mengisi kemerdekaan meliputi, yaitu yang kedua, niatnya untuk bangsa bekerja tulus tanpa pamrih atau niskama karma demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tatwa masih memandang semua warga bangsa sebagai satu saudara, yaitu swasaudewa kutumbakam. Perbedaan suku, ras, dan agama adalah kekayaan yang diikat oleh tali toleransi. Yang keempat, pendidikan ataupun widya menghancurkan rantai kemiskinan dan kebodohan melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu umat sedharma, kemerdekaan bukan berarti bebas berbuat tanpa batas. Kemerdekaan dalam Hindu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang dibimbing oleh lentera dharma atau kebenaran. Mari kita mendekatkan pikiran kita dari prasangka, merdekakan hati kita dari kebencian, dan merdekakan tindakan kita dari keegoisan. Pendengar umat sedharma yang saya muliakan, dalam hal ini, setelah memperoleh kemerdekaan, perjuangan berikutnya adalah memastikan bahwa kemerdekaan dipergunakan untuk menegakkan dharma, bukan untuk memperkuat adharma seperti halnya korupsi, kekerasan, intoleransi, atau menyalahgunakan kekuasaan. Karena kehidupan masyarakat akan damai apabila dharma menjadi dasar dalam setiap tindakan. Agama Hindu mengenal tujuan hidup tertinggi yaitu moksa, pembebasan dari belenggu yang mengikat jiwa. Meskipun moksa berbeda dengan kemerdekaan politik, keduanya memiliki semangat yang sama, terbebas dari segala bentuk penindasan. Pendengar yang saya muliakan, karena itu agama Hindu mengajarkan bahwa setelah bangsa merdeka, manusia juga perlu memerdekakan dirinya dari satlipu atau enam musuh dalam diri kita, yaitu kama, nafsu yang tidak terkendali, kroda atau kemarahan, loba keserakahan, moha keterikatan yang membutakan, mada kesombongan, dan matsarya sifat iri hati. Mencintai tanah air bukanlah bentuk penyembahan kepada negara, melainkan wujud melaksanakan dharma. Ajaran Hindu sangat selaras dengan semangat kemerdekaan Indonesia, yaitu tatwamasi, mengajarkan persaudaraan dan empati. Kemudian Trikaya Parisuddha mengajarkan kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Vasudeva Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Serta Dharma mengajarkan keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Umat sedharma yang terkasih, menghadapi penjajah di dalam diri yang disebut dengan satripu. Bila dahulu pahlawan berjuang melawan penjajah asing, perjuangan kita hari ini adalah melawan penjajah internal, yaitu satripu enam musuh dalam diri manusia, yaitu yang disebut dengan satu kama, nafsu keinginan yang tidak terkendali, loba keserakahan yang merusak alam dan hak orang lain, yang ketiga kroda kemarahan yang menghancurkan kedamaian,
keempat muha kebingungan atau kegelapan pikiran, kelima mada keangkuhan dan kesombongan, yang keenam macarya, rasa iri hati terhadap keberhasilan sesama. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri jauh lebih merdeka daripada seorang raja yang menaklukkan 1000 medan peperangan. Umat Sedharma yang terkasih, nilai-nilai tersebut memperkuat semangat persatuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemerdekaan adalah anugerah, Dharma adalah penuntunnya. Tanpa Dharma atau kebenaran, kemerdekaan dapat kehilangan arah. Ketika kemerdekaan dijalani dalam terang Dharma, lahirlah bangsa yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga luhur dalam budi pekerti dan kokoh dalam persatuan. Dengan penerapan sloka kitab suci Weda pada sloka pengendalian diri dan kemerdekaan jiwa, umat Sedharma yang terkasih, sloka ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari kemampuan kemerdekaan diri sendiri dari belenggu pikiran dan nafsu. Pikiran bisa menjadi penyelamat, tetapi juga bisa menjadi penjajah terbesar jika tidak dikendalikan. Di dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 ada dijelaskan, oh caret atman atmanam natmanam avasadayet atmaiwa hi atmano pandur atmaiwa ripuh atmanah, yang artinya angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri, jangan biarkan dirimu tenggelam, sebab pikiran atau diri sendiri adalah sahabat bagi mereka yang telah merdeka, yang artinya mampu mengendalikan dirinya. Tetapi diri sendiri juga bisa menjadi musuh atau penjajah bagi mereka yang gagal mengendalikannya. Dalam konteks kemerdekaan ini, mengajarkan kemandirian atau swarat dan perjuangan internal melawan ego serta kemalasan guna mencapai kemerdekaan mental. Umat Sedharma yang terkasih, adapun sloka dedikasi tanpa pamrih mengisi kemerdekaan, para pahlawan telah berjuang tanpa memikirkan penghargaan pribadi. Sloka paling ikonik ini mengajarkan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan bekerja tulus demi kemaslahatan negara, tanpa terjebak pada keserakahan hasil pribadi. Di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan, karmani evadikaras tema palesu kadocana ma karma pelu etur purma tesamu seti akarmani, yang artinya kewajibanmu adalah melakukan pekerjaan atau tugas Dharma negara, bukan pada hasil dari perbuatan itu. Janganlah menganggap dirimu penyebab dari hasil kerjamu, dan jangan pula berdiam diri tanpa melakukan pekerjaan. Konteks kemerdekaan, ajaran niskama karma ini menjadi pondasi bagi warga negara untuk mengabdi seutuhnya demi kemajuan bangsa tanpa korupsi atau pamrih materi. Umat Sedharma yang saya muliakan, adapun sloka tentang persatuan

Tuan, sebagaimana para bijak di masa lalu bersatu dalam menerima persembahan, hendaknya kalian pun bersatu dalam menjaga harmoni hidup ini. Dalam konteks kemerdekaan, menekankan pentingnya persatuan musyawarah dan gotong royong sebagai benteng pertahanan bangsa agar kemerdekaan yang diraih tidak runtuh oleh perpecahan internal. Umat Dharma yang terkasih, dalam konsep nilai kemerdekaan Hindu, tujuan tertinggi Moksartam Jagatita Chaiti Dharma yaitu kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan duniawi. Kemudian dalam prinsip sosial, Tatwa Masih, aku adalah kamu sebagai dasar persatuan nasional. Dalam kunci kemenangan, Yato Dharma Stato Jaya, yang artinya di mana ada kebenaran atau dharma, di sana ada kejayaan atau kemerdekaan. Musuh utama yang harus diperangi dan dikendalikan yaitu ego pribadi dan satribu atau enam musuh sifat buruk manusia. Untuk mengisi kemerdekaan, marilah kita selalu memohon tuntunan dan bimbingan ke hadapan Ide Sang Yang Dewasa dengan mantra. Om Asato Masat Kamaya Tamasho Majyotir Kamaya Maratior Mahamaratam Kamaya, yang artinya tuntunlah kami dari jalan sesat menuju jalan kebenaran. Tuntunlah kami dari kegelapan kebodohan menuju cahaya pengetahuan. Tuntunlah kami dari kepanaan menuju keabadian. Pendengar umat Dharma yang saya muliakan, untuk itu marilah kita laksanakan dan mengisi kemerdekaan ini dengan penuh sukacita, dengan menjalankan ajaran Dharma Negara dan Dharma Agama secara seimbang. Niscaya akan kita capai kemerdekaan lahir batin dalam dunia ini. Pendengar umat Dharma yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita dalam ajaran Dharma. Lokasamata Sukino Bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, untuk edisi siar hari Senin tanggal 24 Agustus 2025. Dan tadi ya, baru saja Anda ikuti yaitu dengan agama Buddha ya, yang baru saja disampaikan oleh Mangku Gede Dwiono dengan judul Merdeka dalam Dharma. Nah, pendengar di pagi hari ini bersama saya Ari ya, tentunya masih akan menemani Anda hingga siang hari nanti, pendengar. Baik, lagu-lagu rohani Hindu ya akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

kene sanure tenin nini han mobil pasti nini lumi nini handa ne madang tepat undang mugi mugi riokas tenin pinak desak riangin utamu pinak

Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

0: Di Ayurveda bab 19 sloka 30. Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian kita memperoleh kemuliaan. Dengan kemuliaan kita dapat kehormatan, dan dengan kehormatan kita peroleh kebenaran.
1: Pagi ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Mungkin ini juga kami mohon maaf sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah daerah, mungkin adanya perhatian bagi adik-adik kita yang dari distrik yang jauh-jauh sana yang tidak terbatas sekolah, karena kan seperti distrik-distrik yang jauh, Bapak paling cuma ada SD saja.
2: Ya sama, sama peduli ibu saudara kita yang mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur, dari Polres NTT.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah pemuda dan mahasiswa di Merauke menggelar aksi penggalangan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Sejumlah pemuda dan mahasiswa di Merauke menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Aksi penggalangan bantuan untuk korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur berlangsung di sejumlah titik di kawasan kota Merauke. Ketua Aksi Yoram Oagai mengatakan, penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemuda dan mahasiswa Merauke terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Menurut Yoram, aksi kemanusiaan tersebut tidak hanya difokuskan pada pengumpulan dana saja, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan lainnya. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sementara, proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui komunikasi dengan posko-posko yang berada di lokasi bencana. Sementara, perwakilan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Merauke, Sarah mengatakan, keterlibatan berbagai organisasi dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang organisasi.
2: Sama sama peduli dengan saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur dari Polres NTT. Jadi kesempatan sore hari ini kami dari beberapa organisasi.
1: Sementara itu, perwakilan pemuda NTT Sanusi mengaku bersyukur dapat terlibat dalam aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang tertimpa bencana di NTT.
3: Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga terlibat dalam aksi penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan doa kami supaya berjalan dalam pembinaan dan penerbangan.
1: Aksi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya gotong royong di kalangan pemuda saat ini. Solidaritas yang dibangun bersama berbagai organisasi diharapkan dapat terus berlanjut dalam respon persoalan kemanusiaan lainnya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong anak-anak Papua Selatan khususnya di Kampung Koa, Distrik Animha, Kabupaten Merauke untuk mengenyam pendidikan di sekolah rakyat yang dibangun pemerintah pusat. Gubernur Papua Selatan Napulus Avanpo menyampaikan, masyarakat perlu bersyukur pasalnya pemerintah pusat telah memberikan perhatian melalui pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayah Papua Selatan. Menurut Avanpo, pemerintah daerah akan terus berupaya menyediakan fasilitas transportasi sehingga dapat mengantar dan menjemput peserta didik supaya anak-anak tetap fokus dalam pembelajaran. Pemprov mengajak para orang tua untuk bersama-sama membantu dan membimbing anak-anak melalui pendidikan di sekolah rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah. Apollo menambahkan, sekolah rakyat harus dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak karena program ini menyediakan tempat tinggal asrama hingga fasilitas belajar gratis, dan melalui sekolah rakyat dapat membentuk anak-anak Papua Selatan yang cerdas dan berkarakter. Kodim 1704 MAPI terus mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten MAPI dan ASMAT melalui berbagai program karya bakti, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Dandim 1704 MAPI, Letkol Infantri Bayu Adinugroho mengatakan, salah satu fokus pembangunan berada di Kabupaten MAPI, khususnya penyediaan asrama bagi siswa yang harus meninggalkan kampung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pendidikan di kampung membuat anak-anak harus melanjutkan sekolah ke distrik. Kondisi geografis dan jarak yang jauh membuat mereka tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari, sehingga keberadaan asrama menjadi kebutuhan yang cukup penting. Letkol Bayu menjelaskan, pembangunan dua unit asrama sekolah di distrik Asgon dilakukan setelah adanya laporan Babinsa mengenai kondisi asrama yang sebelumnya tidak layak ditempati. dan 2 bangunan tersebut diperuntukkan bagi siswa putra dan putri asli setempat.
4: Mungkin ini juga kami mohon maaf, sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah daerah, mungkin adanya perhatian bagi adik-adik kita yang dari distrik yang jauh-jauh sana yang tidak terbatas sekolah, karena kan seperti distrik-distrik yang jauh, Bapak paling cuma ada SD saja. SMP dan SMA sangat terbatas, sehingga mereka memang harus di Dufan Digul ada di Tanah Merah, baru mereka bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin bisa diperhatikan adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas.
1: Dandi Mapi Letkol Bayu Adi mengatakan, selain fasilitas pendidikan, pihaknya juga melaksanakan berbagai program pembangunan di Mapi dan Asmat. Di antaranya, rehabilitasi satu PAUD dan TK di Agat, rehabilitasi 2 gereja sekaligus pembangunan MCK, serta rehabilitasi 2 SMK melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara, melalui TMMD yang dilaksanakan di Yibaha Distrik Wilayah Mapi, pihaknya membangun 3 unit rumah layak huni dan memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, termasuk bidang kesehatan, keamanan, dan pembangunan sumber daya manusia. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menggelar program Tebus Murah Bahan Pokok dalam rangka membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Eksekutif Jenderal Manajer Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan, program tersebut menjadi bentuk kepedulian Pertamina kepada masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, program dilaksanakan di setiap SPBU di mana masyarakat dapat menebus paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000 menggunakan aplikasi My Pertamina. Paket tersebut terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan 1 kaleng sarden ukuran 155 gram. Awan menjelaskan, hasil penjualan paket sembako tersebut akan didonasikan untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Ia menambahkan, selain program tersebut, pihaknya juga menggelar berbagai aktivitas bersama pelanggan di sejumlah SPBU di Jayapura, Merauke, Timika, Nabire, Sorong, Ambon, dan Ternate. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P2KB Provinsi Papua Selatan menargetkan sebanyak 10.824 bayi di wilayah Papua Selatan bisa mendapatkan imunisasi lengkap. Layanan imunisasi lengkap itu mencakup vaksin BCG, polio, dan DPT yang bisa didapatkan warga melalui petugas kesehatan di puskesmas hingga posyandu. Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Papua Selatan, Dr. Benedikta Rahangiar mengatakan bahwa dari total target 10.824 bayi, hingga Juni lalu baru tercatat 2.762 bayi atau 25,5% yang telah menerima imunisasi. Rincian pencapaian tersebut meliputi Kabupaten Merauke yang mencatatkan 1.590 bayi dari target 3.933 anak, serta Kabupaten Mapi sebanyak 632 bayi dari target 1.642 anak. Kabupaten Bovendigul tercatat 174 bayi dari target 1.380 anak. Sementara Kabupaten Asmat baru mencapai 366 bayi dari target 2.862 anak. Menurutnya, dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, pencapaian di Kabupaten Bovendigul saat ini berada di angka 12,6% dan pihaknya terus mendorong peningkatannya. Dr. Benedikta menyampaikan, saat ini pihaknya bersama puskesmas di 4 kabupaten terus berupaya memperkuat jangkauan layanan agar seluruh bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Ia menjelaskan, salah satu dinamika di lapangan yang mempengaruhi kunjungan adalah tingginya aktivitas orang tua yang kerap membawa bayi mereka saat pergi ke kebun maupun mencari ikan. Selanjutnya berita olahraga pendengar. Suratin Cup usia 17 tahun, 4 tim turun arena. Stadion Universitas Musa Mus Merauke Squad 1 tim Papua Selatan jelang 3 ajang. Berikut laporan Eligius Mahuse.
5: Wakil Ketua Satu Aspro PSSI Papua Selatan, Victorianus Ohoywutun mengatakan, pelaksanaan pertandingan Suratin Cup usia 17 tahun merupakan sebuah agenda kewajiban PSSI di seluruh Indonesia, termasuk Aspro PSSI Papua Selatan. Dikatakan agenda Suratin Cup ini akan dilakukan putaran nasional di akhir bulan September 2026, masih menunggu surat edaran resmi berkaitan dengan tempat pelaksanaan Suratin Cup putaran nasional. Menurut Victorianus, hasil dari pertandingan ini akan melahirkan satu skuad tim Papua Selatan untuk mengikuti Suratin Cup Putaran Nasional di Jawa dan Prapon 2027 serta PON 2028 di NTT dan NTB.
6: Dari turnamen U17 ini, Suratin ini, dalam 1-2 bulan ini akan membentuk tim untuk...
5: Hasil pertandingan sepak bola Suratin Cup usia 17 tahun, pihaknya juga telah mengantongi beberapa pemain hasil Porprov dan Liga 4 Zona Papua Selatan 2026. Laga perdana Salib berhadapan Notre Dame berhadapan dengan Persibodi Bovendigul berakhir dengan skor 3-0 kemenangan Notre Dame. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: Sekian warta berita sekian warta berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, saat ini sudah dipukul 6:34. Ya, kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi. Yang pertama berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo berlaku mulai 17 sampai 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya, listrik makin berdaya, Indonesia makin menyala. Bersama PLN Mobile. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari LPP RRI Merauke ditujukan kepada anak muda Merauke. Ya, LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi, atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Jadi ya, mendengar informasinya untuk Anda di pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, saat ini sudah di pukul 6 lebih 58 menit ya, dan tentunya juga untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena saat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan untuk kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi ini masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Arda Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Ya, alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
10: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
11: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Nusantara.
5: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
12: Saya hari ini dicek, oh saya kenapa kok desil 10? Ya, ntar 6 bulan kemudian, 6 bulan turun. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak. 3 bulan.
13: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
12: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri dalam Kementerian Sosial.
13: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
12: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya. Ya, itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap itu yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena katanya Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
13: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
14: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
15: Pedagang di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
14: Kawan-kawan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron pusat-pusat itu. Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu?
16: Belum berdampak.
14: Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
15: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
14: Masih ada ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
17: Ada berapa selisihnya?
14: Ada seperti Indomie ya. Mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2,000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3,000. Kalau di toko seantara 3,250 sampai 3,000.
15: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
18: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
19: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang kampan blower gitu toh Mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, karena sekarang satu MBG mintanya sudah sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
18: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
16: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
18: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Arum Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
0: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, berikan Anda masih di Pro 1 ya, dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, dan saat ini sudah di pukul 7:35. Nah, pendengar, kali ini di program Halo RRI. Ya, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik atau hal-hal yang Anda perlu sampaikan, silahkan Anda bergabung bersama kami ya di pagi hari ini. Karena program ini kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat ya, mulai dari pukul 7:30 atau selesai warta

berita sentral hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar kami nantikan di 0971-333-0745, di 0971-333-0745, ataupun juga untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami melalui atensi Anda di 0852-7511-2433, di 0852-7511-2433. Ya, pagi hari ini pun kami menyapa ya untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu ya yang bisa mendengarkan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mulai aktivitas-aktivitas Anda di sepanjang hari ini, pendengar. Jangan lupa di siaran Pro 1 RRI Merauke, kami akan hadirkan program-program hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Dan menyapa juga untuk Anda yang sudah larut dengan segala kesibukannya, ya, terutama untuk Anda yang ada di kawasan Pasar Rawamangun sana. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat, mengais rezeki ya untuk Anda semuanya. Baik, untuk Anda juga yang ada di wilayah-wilayah distrik terjauh pun, ya, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendingan Anda masih di program Halo RRI ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Dan untuk itu ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Jadi, namun kita tinggal di

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, pendengar. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan di pagi hari ini, beragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, ini ada informasi ya, pendengar, stok beras lebih dari 5 juta ton, pemerintah pastikan ketahanan pangan aman. Dan tentunya juga ada informasi lagi, Indonesia dan RRT bentuk kelompok kerja untuk pengembangan AI dan transfer teknologi. Ya, itu dia nanti informasi-informasi yang akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda terus bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga nggak?
1: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, Dek, ya. Jangan. Jangan.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar. Ya, informasi yang pertama kami sampaikan, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Ya, pernyataan resmi mengenai stok beras durasi tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu lalu. Ya, Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Ya, intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Ya, dikatakan keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap terjaga. Keyakinan ini didasari oleh data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu. Ya, BPS mencatat inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis sampai 5,61%. Ya, lonjakan angka inflasi bulanan ini tercatat secara resmi pada data statistik bulan September 2023. Ya, tingkat inflasi beras juga pernah melonjak tinggi mencapai angka 5,32% pada Februari 2024. Dan BPS mencatat kenaikan tersebut dipicu oleh dampak fenomena kemarau ekstrim yang melanda seluruh masyarakat. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Di mana stok beras lebih dari 5 juta ton, pemerintah pastikan ketahanan pangan aman.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekan waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya, ya ini ada informasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT sepakat akan membentuk kelompok kerja teknis untuk memperkuat kemitraan global. Ya, hal ini sendiri disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pada acara Comprehensive Strategic Dialogue Indonesia dan RRT. Kegiatan perdana tersebut digelar di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di mana Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Dalam gelaran ini, Wamenkom Digi menuturkan terdapat sejumlah pembahasan kerjasama Indonesia dan RRT. Seperti salah satunya diungkapkan, yaitu terkait sektor komunikasi dan digital. Dia menyebut bahwa dalam sektor ini, kelompok kerja teknis akan membahas pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Ya. Selain itu, pembahasan mendalam kelompok kerja teknis juga akan membahas transfer teknologi serta keterlibatan ekosistem industri kedua negara. Ya, menurutnya pembahasan ini menjadi bagian penting bagi kedua negara dalam membangun kerjasama di bidang teknologi. Dengan hal ini, dia meyakini bahwa kerjasama Indonesia dengan RRT akan memberikan manfaat besar bagi masing-masing pihak. Selain AI, lebih lanjut dikatakan Wamenkom Digi, Indonesia dan RRT juga membahas potensi kerjasama terkait mineral kritis. Ya, dalam hal ini diungkapkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya mineral kritis untuk mendukung pengembangan microchip dan semikonduktor. Ya, potensi ini dinilai membuktikan peranan penting Indonesia dalam pengembangan dan pembentukan tata kelola AI dunia. Melalui kerjasama ini, menunjukkan upaya kedua negara membangun kerjasama teknologi yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Indonesia dan RRT membentuk kelompok kerja untuk pengembangan AI dan transfer teknologi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya. Saat ini sudah di pukul 8:50. Nah, pendengar, untuk Anda semuanya ya, di pagi hari ini untuk Anda ya, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Bukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaidi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bakaran saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
5: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
6: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal